Raglan Rai para pemirsa sebelum di tiang Seneca Dun Mesikian nyarang Dede Rim Perempat Suara Budaya Bali lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Dede Pacang menginformasikan majang ring para pemirsa sami ngemuasang ini tradisi-tradisi Seneca Dun kemargiang kantos mangkin sanementen ring sejebagen jagat Bali. Sane mangkin Dede Pacang menuju ke Kabupaten Klungkung. Sahabat budaya,

0: Ring sewang-sewang kabupaten kota kendan niki pasti ke sampun medui tradisi-tradisi unik nge sani kemargiang ditatkala nyabran puja wali hari-hari rahina-rahina suci sekadi galungan kuningan kendan nge. Nah tradisi-tradisi sani kemargiang kantos mangkin niki akehan napi wastane ngeras di tiang jaga menetralisir energi-energi negatif sekadi nikange. Nah sani mangkin Dede Pacang membahas tradisi Dewa Mesraman sani wenten ring klungkung semeton sahabat budaya ritual sakral unik berupa pengarakan jempane utawi tandu suci kita niki nggih jempane pasti ke sampun uning semeton sami. Nah niki napi wastane macepuk kan dan tradisi niki kelaksana yang ditatkale 6 bulan ditatkale 6 bulan nyabran rahine kuningan ring pura panti timrah desa adat Paksa Bali kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Wenten rangkaian prosesi tradisi Dewa Mesraman niki inggian punika kapertama megibung dumun nggih. Nah tradisi megibung niki kental sekali ring kewentenan semeton ring Karangasem. Konon kenten niki tradisi Dewa Mesraman niki mawit saking semeton sene wenten ring timrah Karangasem. Sahabat budaya wenten megibung. Nah warga semeton panti kenten niki mapupul ngajeng bersama kendan nge anapi je seluruhnya ne wenta nasi lawar nah nike harus menu utama inge asal sampun megibung asik luar biasa sekali niki nge aha wentan penyucian jempane wentan pitung jempane sana disucikan alar diarak nih menuju sumber mata air utawi tukat segening. Nah ritat kale nuju penyucian genah penyucian genah niki jempane digarap diarak. Nah nike sampun mampun memargi saling macepuk saling mepalu kendan niki nge layaknya perang massal sana penuh kegembiraan. Nah pasti ke sampun makna dan nilai budaya sana bisa dipetik dari tradisi Dewa Mesraman niki bina kewujud rasa syukur majang ring para leluhur ide sang yang widiwase riantukan sampun mepice kerahayuan limpahan panen sane berlimpah atalar wenten ke nilai kebersamaan. Nah niki nilai kebersamaannya pastikan sangat kental sekali mempererat rasa persaudaraan antar warga lewat prosesi gotong royong. Tiosan punike talar menjaga keseimbangan dari sisi harmoni niki menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dan sesama dan manusia dengan Tuhan. Trihita karana konsep yang sangat luar biasa sekali dan kantun kemargiang kantos mangkin. Para pemirsa sampunang pina frekuensi ring 106,4 FM sering mangkin durus dumun piarsa yang sering pacang lintang.
1: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta Penyidakarya agar upacara yatnya menjadi Sidakarya."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakelan Rai Prabu Miarsa Semudah di Tiang Seni Kadun Nyarangin Didi Rimpul 4 Suara Budaya Bali Tembang Seni Wawu Sampun Naturin di Tiang Nyarangin Prabu Miarsa Sami Ring Gala Suruni Mangkin Ring di Tiang Ring Siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Seni Wawu Didi Sampun membahas Ngemoseng ini tradisi Dewa Mesraman Seni Wenten Ring Klungkung Pakse Bali Napi jaya sana sampun aturin di tiang wawu dumugi presiden menambah wawasan para pemirsa sesami. Ngeh. Sebelum ini rekan rai para pemirsa, mawali titian informasikan uning ayang majang ring para pemirsa. Pelaksanaan tradisi Dewa Mesraman niki merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari konsep kultus Dewa Raja di mana bahwa seorang raja utawi pemimpin sane dianggap meduwi kemampuan lebih adalah keturunan dewa sane patut dihormati yen punika ide betara ratu gumang ide betara batur ide betara ratu kelot kangin ide betara manik botoh utawi manik angkeran ide betara ratu nganten ide betara manik bingin lan sabtersi sanetiosan Niki merupakan representasi masyarakat Banjar Timrah pinake bentuk rasa penghormatan majang ring para luhur tetujuannya nih mangde jagat lan sedagingnya nih ngemang-ngawang seni muaste kerahayuan utamanya nih ring Banjar Timrah Klungkung Pakse Bali yeh Rakelan rai para pemirsa ritual tradisi ritual Dewa Mesraman ring Banjar Timrah kenten iki tetap kemargi angkantos mangkin. Masyarakat pengusungnya nih kantun wentan ring lingkungan lotus ritus tradisi setempat. Nah dengan demikian adanya pengaruh modernisasi luar yang berpotensi menggerus dan menggeser kekuatan taksu tradisi setempat peluangnya nih sangat kecil. Nah karena di sisi lain masyarakat setempat nih perkembangan pendidikannya lebih tinggi serta peluang kerja ring sektor lain di luar wilayahnya juga terhambat gitu.

adapun rangkaian utawi tahapan prosesi sanes sampun kodar wau kegiatan dilakukan pertama pasti ke sampun ngaturang upakara. Wargi masyarakat berkumpul ring panti timrah. Jagi ngemargiang peebatan. Nah, lawar niki wenten limang jenis lawar. Pinake simul pemersatu kebersamaan. Ngelantur wenten megibung ngajeng makan bersama. Nggih, nah niki rasa solidaritasnya pasti ke sampun sangat tinggi pisan. Nggih. Rakalan rai para pemirsa ledangan pisan galah durene niki sampun telas napi sane sampun natur di tiang wau dumugi mapi kenoh. Menawi teu wonten iwang resironing pamargi titang enter acara puniki banget lungsur gang rene pangampura. Pinakawasana ngatur acara puniki bebudak di tiang antuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, peningkatan minat investasi di kalangan generasi muda harus dibarengi dengan kemampuan membangun aset dan usaha yang berkelanjutan. CEO Puri Asia, Agung Juliarto, menilai sektor pariwisata Bali masih menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan anak muda untuk mengembangkan bisnis sekaligus investasi jangka panjang. Menurutnya, Bali sebagai destinasi wisata dunia memiliki pasar yang jauh lebih luas dibandingkan daerah lain. Karena itu, generasi muda tidak seharusnya hanya membidik pasar domestik, tetapi juga mampu memanfaatkan kedatangan wisatawan mancanegara sebagai peluang memperluas usaha. Ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan edukasi sekaligus menjembatani pelaku usaha muda agar produk-produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar internasional. Rekan-rekan, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Halo, selamat sore saudara pendengar, Klarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi, saya Tut Musa akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 4 nanti. Di edisi hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026 ini, Tut Musa akan menemani ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanje Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Seperti biasa, Rekala Rai, nanti Tut Musa akan sapa ruang dengar Anda untuk 1 jam ke depan di line telepon 223361. Yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI di Denpasar, silakan berkabar dan kirim-kirim salam kepada teman-teman dan sanak keluarga. Karena di hari Minggu ini nanti di jam 4 sore sampai jam 6 sore ini, Tut Musa akan menemani ruang dengar Anda di Lingsir Sanje Ragam Informasi Nusantara. Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Kalang Rai yang masih setia bergabung bersama Tut Musa di Perempat Suara Budaya Bali. Jangan kemana-mana, tetap setia dan Tut Musa akan putarkan satu buah lagu sebagai persembahan di sore hari ini. Selamat bergoyang dangdut dan selamat mendengarkan.

0: kan banyak. Karena kan yang makan berdua, Dok. Saya sama dedek bayinya.
1: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
0: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya, Dok?
1: Stunting bukan hanya soal pendek, Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
0: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting, Dok?
1: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, setelah mendengar Kalang Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perompat Suara Budaya Bali. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini ya. Oke, Tutmus informasikan cuaca di seputaran Jalan Hayam Wuruk dan Denpasar sekitarnya. Sore hari ini terpantau masih mendung ya. Diharapkan Kalang Rai, sahabat budaya yang beraktivitas di jalan raya di sore hari ini diharapkan tetap saya setia dan membawa jas hujan dan mantel ya, karena cuaca tidak menentu. Oke, Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di 223361 ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Sore, Pak Tutmus. Yang Mbah Mangku Mojo pasti saking pemenang.
0: Iya, apa kabar Mbah Mangku?
1: Daro, dados yang wen yang batut.
0: Iya.
1: Iki mendung kok, Cun.
0: Sama di Denpasar juga mendung.
1: Iya, mendung di kiri di Tabanan. Nah, sembangnya kok, Cun.
0: Iya, silakan.
1: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua.
1: Dados kuling-kuling niki?
0: Sedikit saja.
1: Oh, dikit saja. Nggih. Sareng Mahayuna. Matu Nini rencana helot. Sareng Mah Andira. Jero Mangku Sedani. Bu Bera, munga-munga merdeka. Ya, nikah kan dumun ya, Pak?
0: Iya.
1: Terus meton. Yang takut menggelebung nih kayaknya.
0: Aha, iya benar.
1: Walah kali yang Pak.
0: Terima kasih Mbah Mangku di Pemenang Tabanan sudah menemani ruang dengar kita di sore hari ini sebagai penelpon pembuka. Di belakangnya Mbah Mangku. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Anak adalah kita, Pak Tutmus. Tutmus sama siapa di studio, Pak Tutmus?
0: Masih sendiri.
2: Tapi gatra, Pak Tutmus.
0: Iya, baik-baik sekali, sehat.
2: Niki menung meram-meram niki.
0: Sama juga. Di Denpasar juga mendung.
2: Iya, Pak Tut. Lagi request Pak Tut.
0: Lagunya
2: Lenggang-lenggang Kangkung ya Pak Tut.
0: Lenggang Kangkung dari Ice Trisnawati.
2: Iya. Pak Tut. Pulang hati-hati dengan perjalanan Pak Tut.
0: Terima kasih.
2: Aduh, manisnya sama kaki Pak Tut. Kangen rindu.
0: Terima kasih.
2: Nge, sama-sama Pak Tut. Aduh, bagus saja Pak Tut. Mereka aja Pak Tut. Nggak bisa di salam-salaman sih ya. Teman-temannya Pak Tut.
0: Iya.
2: Iya. Dadah Pak Tut.
0: Terima kasih Ibu Lodro di seputaran Sibang ya. Sudah bergabung menemani ruang dengar kita bersama. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga dan kerabat di Sibang. Oke, Rekala Rai, pamirsa, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perompat Suara Budaya Bali. Nah, kita akan mendengarkan dua buah lagu ya. Nah, nanti Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Ya, sajo. Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus, berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Ya, itu tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Ya, sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ada Ibu Wayan Suartini Sedang. Selamat sore Bu Tutmus. Yang ikutan dangdut-dangdut adalah kita. Salam semua aja ya Tutmus. Terima kasih Ibu Suartini di seputaran Sedang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada juga Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu Putu Skaryani. Ya, halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat bertugas Pak Tutmus. Terima kasih Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu Putu Skaryani. Ada Ibu Agung Guang di seputaran Sukowati juga sudah bergabung di via WhatsApp. Bu Ninda Kuum, Bapak Ketut Sumarje, dan Niwayan Marni. Selamat bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Iya, kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Tutmus.
0: Di seputaran Sanur kah?
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana Sanur sore hari
1: Sanur,
0: ini?
1: Sanur, cuacanya udah mulai rem-rem ini.
0: Udah mulai mendung.
1: Iya, mendung sekali nih, mau hujan kayaknya ini, Blitut.
0: Semoga tidak.
1: Mau-maunya sih ke lapangan jalan-jalan, hujan ini.
0: Cuacanya tidak menentu ini.
1: Iya. Gimana kabarnya Pak Tut nih?
0: Kabar baik sekali. Nini bagaimana dengan Peka?
1: Baik-baik juga. Lagu dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Lagunya apa? Goyang dua jari aja ya.
0: Goyang dua jari.
1: Ada ya?
0: Masih dicarikan.
1: Salam sedikit ya.
0: Silakan.
1: Ada Bulodro tadi ya. Yang pertama siapa ya? Jero Mangku ya,
0: Mbah Mangku,
1: Raja Pati ya, ada Pak Yanarbo, ada Bu Putu Kebo Iwo, Nini Ita, Gungyang Yoga, Nini Ayuna, Mbah Tunini, Mbah Indira juga, Jero Mangku sudah nih, Nini Ita udah bikin aro, itu aja ada dulu ya.
0: Lagunya bisa yang lain? Belum masuk lagunya.
1: Belum masuk. Cubit-cubitan,
0: cubit-cubitan masih dicarikan. Ya, lagunya sudah siap.
1: Ya, pokoknya itu aja. Sisanya bungkus dan satu koling-kolingnya ya.
0: Terima kasih.
1: Tutmus, selamat tugas. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye di seputaran Sanur Nini Dania. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga Nini dan Peka Dania dalam keadaan sehat. Ya, kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Bagaimana Niang? Iya, bagaimana kabar Niang di Tegalalang?
2: Ye, baik-baik. Niki hujan balas Pak.
0: Semoga ya cepat reda hujannya.
2: Iya, yang sabar kulitnya input. Kan bidang hijau yang di dapur menang
0: dikit. Jangan kemana-mana, masih cuaca tidak bagus ya.
2: Ingin minta lagu nih.
0: Silakan, silakan.
2: Lagu nih lama megadang jangan begadang.
0: Iya.
2: Dados megadre kidek.
0: Iya, kidek saja.
2: Hulit Lord Mas Twini, salam Nini Agus, Ma Egi, Gong Biang Sri, Bu Lodra, ampun mungange.
0: Sudah.
2: Ampun kentan, Ma Indira, Ma Twini, Nini Ika, Nini Ayunan, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sampidi, Ibu ni cantik ni ke? Aduh, Win, sap yang kenadan. Aduh, sap yang sap. Ini sarang kami,
0: mantan. Iya.
2: Ini yang pamit. Dadah, bye-bye.
0: Ya, terima kasih Niang Kesawa di seputaran Tegalalang ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Rekala Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus, jangan kemana-mana. Tutmus akan langsung putarkan dua buah lagu karena keterbatasan waktu di acara kita di sore hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Ratna Cubit-Cubitan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

Oke, saudara pendengar, Akala Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Di Prodang Dudangdut adalah kita. Sampai di sini perjumpaan kita di acara Prodang Dud di sore hari ini, edisi hari Minggu. Karena keterbatasan waktu, nanti Tutmus akan langsung saja sambung acaranya bersama masih di acara Lingsir Sanjo, di acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan sampai selesai pukul 6 sore nanti. Dan lagu ini adalah lagu terakhir dari persembahan di sore hari ini. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dadah, bye-bye.

0: Pak, ini susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, insiden gangguan teknis dialami kapal motor penyeberangan KMP Karya Maritim 3 saat melayani lintasan Gilimanuk Ketapang pada Sabtu 25 Juli 2026. Peristiwa bermula sekitar pukul 10 pagi ketika dinamo pada sistem kemudi meledak sehingga kemudi utama tidak dapat dioperasikan. Kondisi tersebut diperparah dengan kebocoran di ruang kemudi yang menyebabkan kapal setempat kehilangan kendali dan terombang-ambing di tengah gelombang tinggi mencapai 5 meter. ABK bagian mesin KMP Karya Maritim 3, Femas Pianova kepada RRI mengatakan awal kapal segera melakukan penanganan darurat dengan menguras air yang masuk ke ruang kemudi sekaligus mengaktifkan dinamo cadangan agar sistem kemudi kembali berfungsi. Rakalan Rais, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Agi pemirsa Rakalan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali. Ring dijaja pada menggenah melinggi ring sore becik muka dimangkin demogi panggihin titiang stade kenak tur nemu rahayu. Muali male kecenduk sarang titiang ketut mus jagi pacang ngiring semtor Rakalan Rai pemirsa sarang sami ring acara lingsir sanye ragam irama nusantara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan Duering Rahina Redite tanggal 26 Juli warse duang tali 26 puniki ditanya ki bacang iring ring acara pengospek niki ring ngantos gala puput mulai bos ring jam 6 sore rekelarai pemirsa pastikan niki titiang ring studio nenten sendiri niki nge sampun rauh niki artis druwe sana jagi pacang iring di tiang mabrik bagan utawi ngobrol bersama niki nge. Nah niki artis duwe lanang istri niki kena nge. Om Swastiastu beli de segara.
1: Nge Om Swastiastu.
0: Kesarangin yeah. Mokluh jreng.
2: Nge Om Swastiastu.
0: Nge rahajang sore punapi gatre.
1: Astungkare gatre becik.
0: Nge. Nge. Yeah. Taler mok lu jreng.
2: Nggih, sakdi sane cingak mangkin becik-becik. Nggih.
0: Nggih punapi pemargi wau. Nah, sedereng di tiang jagi pacang lantur niki nggih. Apa pemirsa sareng sami sane jagi pacang langsung menyaksikan niki live kita niki wonten live on ring Facebook Programa 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Kenten nggih. Nah, tiang mau beli mantan sareng mau lu nggih.
1: Iya, bisa nggih. Ados.
0: Nah, durus temun beli made segara kesarangin mokluh jreng. Perkenalkan diri sesuai dengan KTP. Nih, durus.
1: Nggih. Om Swastiastu, titiang desegara titiang saking kusambut lungkung nggih. Napi cukup menika.
0: Durus malih.
1: Nggih tiang desegara nama KTP tiang Imade Segara tiang beralamat di Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Telungkung Provinsi Bali. Nggih lengkap sempat.
0: Heeh. Inggih Mang Do pamirsa sareng sami penggemar Ruwe Uning kinten nggih. Nah taler mokluh dreng.
2: Hingga perkenalkan di tiang saking bangun lemah kangen apuan susut bangli yang pun lengkap nih kok nama panggilan KTP-nya nih Nyoman Artini beda sekali sama gininya sekarang dipanggil Loh Jreng nih kok nama tenar.
0: Nah, ngelantur niki kenapa bisa dipanggil Mok Loh Jreng itu nama di bisa dibilang niki nama ring udara gitu
2: ya nama Loh Jreng nih kok biarpun di mungkin di lubang yang paling kecil dicari pasti di ketemu lah Niko ya kalau nama aslinya enggak. Niko berawal dari mungkin karena tiang Niko punya karakter yang ya jreng gitulah artinya sesuai dengan nama gitu. Pokoknya kalau umpamanya di pura orang berpakaian yang sama gitu tiang pastinya ya
0: paling beda
2: paling beda dari jreng, ya. Itu karakter tiang dan kebetulan nama itu bisa membawa tiang seperti saat ini.
0: Nggih. Nah niki selain bernyanyi niki Mokluh Jreng kesehariannya napi niki?
2: Oh banyak. Dari jam 8 pagi tiang berada di kantor desa bekerja
0: pegawai kantor desa.
2: Iya. Setelah niko jam 2 pulang menjadi supplier di Yadnya Grosir di Bang Gianyar niko. Setelah niko jam 6 sore ke atas warung di rumah tiang usaha kecil-kecilan kenten. Dan kalau umpamanya ada job tiang ikut di drama gong.
0: Oh.
2: Sebagai liku.
0: Sebagai liku juga nggih. Nah berarti niki bisa dibilang multi talenta niki. Nggih.

0: Ya, nggih.
1: Ring bias melelo nggih.
0: Ya, nggih, pasir bahannya pasir.
1: Pasir, ngukir berarti kan nggih.
0: Nggih.
1: Nah, ini suksmo niki nggih. Nah, mungkin niki pertanyaannya sama niki sarang kali niki. Nah, dari sejak kapan niki berkecimpung di dunia tarik suara?
0: Siapa dulu?
1: Silakan.
0: Oh, nggih. Mungkin dia bisa.
1: Nggih, terus nggih.
0: Oh, nggih. Terima kasih kesempatan waktu niki untuk bisa tiang sampaikan berkaitan dengan mulai kapan kan ya. Tiang kebetulan niki kalau dibilang hobi sih dari kecil, dari kecil kalau bisa dikatakan ke mulai dari SD ya.
1: SD.
0: Suka awalnya suka lagu-lagu napi ya kayak Pupuh itu ya.
1: Metemang.
0: Ya, kemudian di sana menggali potensi lagi, begitu mendengar lagu-lagu Bali di radio pada zamannya. Ya, jadi dengan bermodalkan hobi didukung dengan apa ya sedikit vokal yang mungkin bisa dipakai, jadi arahnya bisa berlanjut ke ke dunia makin yang seperti sekarang nih.
1: Nah, setelah nikah, silakan mulus dong.
2: Dia kalau ditarik suaranya sih baru nih, kini. Kalau hobi sih memang dari kecil ada. Kalau pergino itu udah dari tahun 2020. Sementara untuk tarik suaranya nih, pas di tanggal ulang tahun anak Tiang yang nomor 2 nih ke, mencoba bikin lagu. Kebetulan nih rekan Tiang Jero Widano dikasihlah salah satu lagu, kemudian take vokal. Awalnya sih pingin genten lah untuk menghibur genten. Ini Astungkaro kalau bisa diterima ya di hati masyarakat, semoga aja lagu Niki bisa diterima dengan baik genten. Kalau seandainya Niki sukses dan tidak sukses, nanti dia akan tetap berjuang di
1: tetap semangat suara. Pokoknya ya, pasti tetap, sukses
2: tetap
1: genten
2: semangat,
1: nah Niki dengan single yang Singidang Sapan kan ya?
2: Iya.
1: Nah, Niki take vokalnya langsung ke dapur rekaman.
2: Langsung
1: di
2: sini di NK Production Nova Kencang nih kah?
1: Oh iya,
2: Kencang
1: iya.
2: Di Samplangan kayaknya.
1: Tahunnya ini tahun baru.
2: Baru niki tanggal 30 Mei tahun 2026.
1: Berarti baru angkari yang hangat-hangat nih.
2: Iya.
1: Ini nanti kan kita putarkan biar pemirsa sarang sami biar running niki lagunya Mokluh Jreng gitu. Berarti baru satu single nih?
2: Baru satu.
1: Nih, terima kasih Niki Mokluh dengan kesibukannya yang dari jam 8 sebagai pegawai kantor desa dan jadwal supplier teller Wintan Warung sudah bisa menyempatkan hobinya sampai masuk ke dapur kami. Sangat luar biasa sekali Niki pengaturan waktunya. Dan kembali ke Blide Segara nih. Niki lumayan niki banyak lagunya yang sudah masuk di Aircast niki. Niki sampun satu album belum?
0: Kalau dirampungkan mungkin ya.
1: Hampir.
0: Ya karena niki kan ada semacam wadah yang juga kebetulan membuat channel YouTube ya. Jadi kita di sana kumpulkan karya-karya teman-teman ya. Kalau untuk Tiang, karya-karya yang Tiang bawakan mungkin ada kalau kurang lebih 8 atau 9 lagu ada di sana. Ya.
1: Dari tahun berapa nih Ki yang langsungnya ke dapur rekaman?
0: Kalau Tiang bisa dikatakan sekitar tahun 2002 ya.
1: 2002.
0: Ya, 2002 sudah mulai ikut teman-teman senior-senior. Kesana kemari juga kan ya, yang namanya kita dulu kan fans lah ya, fans lagu Bali ya, benar. Jadi di sanalah mengintip sepak terjang gimana sih langkah-langkah senior kita sampai bisa menuju ke dapur rekaman dan bisa ngejob dari panggung ke panggung dan lain sebagainya. Jadi yang ini buat YouTube Dede Segara Pro ya. Ini ke berawal dari masa COVID-19 yang 19. Tahun lalu ya.
1: Berarti sudah bisa dibilang lawas nih.
0: Iya. Yang nggih bisa juga dikatakan begitu.
1: Berarti panggungnya sudah ke kancah panggung yang

0: bermacam-macam.
1: Ya, yeah, okay. Bermacam-macam.
0: Nah, Niki kembali ke Muklu, Niki. Nah, bagaimana ketika awal pertama masuk dapur rekaman?
2: Ya, otomatis pasti deg-degan lah, Kenten. Tapi untungnya tidak berulang-ulang kali, Kenten. Mm-hmm. Satu kali mungkin kurang ini bisa langsung, artinya karena mungkin hobi,
0: Kenten.
2: Karena mungkin hobi. Ya, tentu saja perasaan campur aduk antara senang dan tidak itu pasti ada lah.
0: Nah, berarti berapa kali take?
2: Dua kali kayaknya kalau tidak salah.
0: Dua kali. Lumayan nih, lumayan cepat berarti nih. Nah, untuk menghafal lirik nih kok berapa hari nih kok? Berapa?
2: Enggak pernah full karena saat ini kan diangkat ikut pelatihan di sensus ekonomi, enggak pernah. Sehari aja memang kalau cepat nanti nyerap gitu. Kalau memang
0: memang berdasarkan hobi juga nge.
2: Iya.
0: Langsung dapat, langsung masuk iya. Gitu. Nge, terima kasih Niki. Kembali ke Blide Niki nge.
1: Nge.
0: Inspirasi lagunya Blide, dari sekian lagu Blide yang sudah ada di YouTube itu, semua memang ciptaan Blide atau ada orang lain?
1: Untuk sementara belum ada ciptaan dari karya orang lain ya. Dia yang konsisten kepada ciptaan-ciptaan dia
0: ciptaan ya, sendiri
1: ya. Jadi kalau istilahnya inspirasi begitu kan. Ya, Nike semua cerita lagu Nike ada yang memang pengalaman pribadi. Ada juga fifty belaka gitu.
0: Oh, ya. Oke. Inge, pemirsa rekalan lain, sahabat budaya inge. Nah, Andika menikah dumun. Nah, ring palat insana ke pertama Niki inge. Bide kesarangin mulu. Nah, kita akan jeda sejenak, kenten inge. Untuk mendengarkan lagu dari Mulu Jreng dan Bide Segara. Rekalan lain, pemirsa sarang sami, sampun mereka tetap satya ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Bli, kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih pemirsa Rakyat Larai, sahabat budaya, sane kantun satya ring titiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malih titiang ketutmus kantun nyarangi sementara Rakyat Larai ngantos galah duwe puput mulai bos nggih jam 6 sore taler. Artis duwe niki kantun nyarangi niki ring acara ngospek niki. Kantun semangat niki beli dek sarang mok lo.
1: Nggih masih semangat
0: nggih. Mewali titian jagi pacang metaken niki nggih. Nah, iwawu sarang-sarang pemirsa sarang sami sampun miarsa yang temang saking mok lo jreng ngeten nggih. Sing si sing idang sapan taler sarang balian iseng bide segare. Mok lo niki yang menjadi inspirasi lagu puniki.
2: Penciptanya Nike Jururai, bukan tiang-tiang cuma menyanyikan mantan, tapi astungkara Nike kan pastilah kejadian nyata di masyarakat genten, adalah genten, nggak sih selalu semua seperti itu.
0: Niki dengan terciptanya lagu Niki yang menciptakan orang lain yang membawakan Mokluh genten ya.
2: Yeah.
0: Nah, kendalanya membawakan lagu dari orang lain.
2: Tidak ada kendala. Tidak ada, happy-happy aja nih kan.
0: Happy-happy berarti langsung dapat feel-nya ya?
2: Langsung, karena Tiang kan bukannya tipe orang kalau nyanyi gini takut diserang kayak gimana gitu, bukan tipe orang seperti ini.
0: Benar. Berarti langsung dapat feel dan langsung menjiwai.
2: Iya.
0: Nih. Luar biasa sekali Niki. Berarti penjiwaannya 100% full gambling gitu nih. Nah, semoga kedepannya membawakan lagu yang apapun gitu nih, selalu tetap full squad gitu nih. Yeah. Kembali ke Blide, pertanyaannya sama Blide.
1: Ya, yeah, Blide.
0: Niki balian iseng gitu nih.
1: Ya, yeah,
0: nah,
1: betul ya. Yeah.
0: Sira medue Niki.
1: Yang medui lagu Nike, kebetulan Tiang yang membawakan dan juga Tiang yang menciptakan.
0: Nah, Nike ampun, yang menciptakan langsung Blide. Yang membawakan kan udah pasti Blide Nike. Nah, Nike ampun, terinspirasi dari di mana Nike, lagu Nike gitu?
1: Ya, terinspirasi dari apa yang terjadi berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya tentunya kita menangkapnya di sana. Gitu. Jadi apapun itu isi liriknya yang terkandung sifatnya mungkin ada yang mungkin tersinggung ya. Ya di sana juga kita menuangkan suatu pesan gitu. Jadi ibaratnya seperti main bondres mulodreng. Ada yang satu pemainnya istilahnya memblesetkan dan juga ada yang satu meluruskan kan begitu. Jadi nuansa lagu Niki sengaja Tiang buat seperti Nike. Dan tidak lupa juga Tiang ada nilai pesan-pesannya. Jadi kan yang namanya di tengah masyarakat kan pro kontra kan biasa kan ya,
0: kehidupan sosial ya, masyarakat.
1: Jadi yang Tiang tuangkan di sana adalah hati-hatilah dalam memilih suatu napi wasana ini ke pengobatan non medis kan gitu ya. Jadi oknumnya Niki kan begitu.
0: Ya,
1: jadi dua pesan sih, bukan si baliannya saja, si pasiennya pun juga ada ada pesan di sana gitu. Biar memilih dan baliannya juga harus bisa hati-hati dalam menjalankan kewajibannya kan begitu. Biar tidak ada napi wasana ini ke godaan kau nih, jangin kau nih masih Niki.
0: Ingin karena fenomena di masyarakat
1: makin. Ya, tapi itu tidak istilahnya mengklaim semua begitu sih.
0: Iya. Ya. Nih sangat luar biasa sekali Niki. Selain api wasana, selain lagu juga ada pesan moral secara terselubung yang disampaikan pasti kepada masyarakat.
1: Iya betul.
0: Tujuan dari lagu tadi ke?
1: Tidak sekedar membuli.
0: Iya. Benar-benar nggih, terima kasih Niki Blide Niki nggih. Nah, Blide dari 2002 nggih.
1: Ya, betul.
0: 2002 ya. Sudah mulai masuk dapur rekam kan belum dari sana?
1: Sudah mau beranjak.
0: Sudah mau beranjak ya. 2002. Nah, suka dukanya jadi penyanyi Blide.
1: suka dukanya. Nah, di bidangnya kan banyak bidangnya nih. Ada bidang kertasnya kan.
0: Silakan.
1: Ya, okay. Ya, artinya suka dukanya di sini kan pasti ada ya. Setiap suatu kegiatan yang kita lakuin ini pasti ada suka ya, duka.
0: Pasti,
1: terutama
0: pasti.
1: Di khusus di yang lakuin sekarang di bidang menyanyi kan tadi ya. Jadi kalau kita istilahnya punya inspirasi dan ingin memproses karya itu kan kadang-kadang kita sudah senang nih dapat inspirasi bagus, kemudian kita dengar tembangnya, desain juga bagus, untuk memprosesnya kadang-kadang nih ke kari menumunduhang yang namanya modal untuk ke recording begitu kira-kira
0: itu ya, salah satu
1: ya. Hambatan
0: ya, diproses ya,
1: yang menjadi kedukaan sih ya, tapi kedukaan itu sih bukan berlanjut panjang, karena dengan konsisten kita dengan menyalurkan hobi harus selesai ya, astungkare bisa terselesaikan kan dia. Jadi suka dukanya di sampingnya Nike kan ada juga di setiap kita ada job untuk
0: mengisi
1: hiburan manggung kan gitu ya. Artinya senangnya sih ya senang, ada yang mengakui istilahnya skill kita di bidang itu kan kita dia. Jadi dukanya di sana adalah satu mungkin waktu ya, mungkin di saat cuaca kan begitu cuaca. Jadi kita tidak bisa tepat waktu di lokasi, mungkin ada rasa tidak enakan dari yang mengundang kan begitu. Ya begitu kira-kira.
0: Berarti yang seperti yang bilang Bride tadi, masalah support dana kita
1: nih. Ya itu kendalanya.
0: Nah, ke pemirsa Rekalan Rai, si Rauning Sane Wentan mau mensupport penyanyi kita, artis kita kita nih. Nah, bisa niki mensupport untuk kelancaran dan tapi pastinya kemajuan artis kita, biarpun siapapun, biar tidak Blide saja, mungkin Mulu Jere yang ada sponsor yang mau membackup kita di bidang proses kan, silahkan dan boleh-boleh saja kita nih.
1: Sementara Niki sih belum ada lembaga yang kok.
0: Siapa tahu Niki nih pendengar, siapa tahu nanti ada gitu. Nih ke Mulu sudah ke panggungnya sudah.
2: Kalau di lagunya belum, tapi kalau di perginanya sudah.
0: Oh, kalau di perginanya sudah gitu nih. Nah, pasti Niki nih karena pergino sudah menyelami panggung, berbagai macam panggung Niki, nanti kalau ada yang ngasih job gitu deh.
1: Iya, betul.
0: Job nyanyi itu pasti tidak lagi
1: down.
0: Down ya, dan deg-degan.
1: Sudah berbekal mental ya.
0: Benar nih Kang.
1: Karena kan kesannya beda antara mental pergine drama dan penyanyi kan beda dia. Artinya bukan di sini tiang mengukur lebih kurangnya. Jadi kan ada kelebihannya lah buat Loh Jereng nanti mentalnya di
0: nyanyi. Iya, salah satu gitu, di mental sudah. Sudah panggung sudah banyak orang kan
1: ya, nih pasti. Ya.
0: Nah, kendalanya di panggung nih Kiblede saat manggung nih.
1: Kalau kendalanya ya karena kita sudah sering merasakan yang namanya sound system ya, dari hasil suara kan. Itu kan kendalanya sih di sana ketika kita semangat nyanyi kemudian di panggung dengan sebuah check sound kita coba tidak maksimal jadi kan terpengaruh juga yang namanya demam panggung begitu kira. Pasti senior ataupun junior apalagi kan begitu dia,
0: karena sound itu sangat penting sekali
1: ya, sangat mendukung sekali itu
0: untuk
1: dia.
0: Mendukung pementasan kita kan.
1: Itu sih kendalanya kita di dalam panggung ya.
0: Kan tapi kan cah panggungnya Blide, panggung di hiburan kayak orang nikah kan sudah.
1: Ya sudah. Ya kita bermacam-macam sih sudah. Dari panggung festival, ulang tahun kota misalnya kan ya. Jadi di pernikahan kan ada juga momen-momen tertentu sih. Ya bervariasi dia.
0: Iya. Ini berarti sudah panggungnya sudah sangat luar biasa sekali gitu nih.
1: Ya, setengkar diberikan kesempatan.
0: Mulu, karena makanya kan baru satu single.
2: Ya.
0: Apakah sudah mau mencetak single yang kedua?
2: Pastinya.
0: Sudah mulai proses?
2: Belum, tapi yang tanya Niko, partnernya Juru Rai sudah lagu.
0: Sudah mulai proses gitu ya.
1: Yang mendukung dan menciptakan karya untuk Lo Jreng ada di studio ada sekarang. Di...
0: Ya kebetulan Niki yang pencipta lagu apa namanya lagu Nyamuk Lo, Niki kebetulan teman lama ya. beli jeruk gitu nggih. Nah, tetap semangat Niki Molong nggih untuk melestarikan tapi wasana lagu-lagu pop Bali kita gitu nggih. Semoga semakin bertumbuh gitu artis-artis kita gitu. Nah, Niki kembali Niki. Gimana rasanya Mok Lo? Karya Mok Lo sudah diterima di masyarakat gitu.
2: Pastinya senang. Niko sih sudah pasti senang, tapi kan antara pro dan kontra sudah pasti ada. Ya. Komen negatif, komen yang positif sudah pasti, tapi yang tetap terima dengan hati lapang gitu. Karena kan kita di dunia Niki memang jangankan untuk mencari panggung, untuk di memang susah sekarang untuk mencari panggung itu susah. Apalagi seperti Tiang nah, masyarakat jelata lah ngenten sangat susah. Tapi Tiang tetap semangat, intinya Tiang akan tetap maju gitu.
0: Harus tetap semangat dan
2: harus tetap maju. Semangat.
0: Support dari keluarga
2: sangat sangat mendukung. Bahkan di video klip nih ke hampir semua keluarga. Model anak, menantu, ngenten.
0: Berarti adik. Berarti sistem borongan ya?
2: Ya, semua. semua.
0: Nih. Kalau sudah disupport sama keluarga luar biasa, kedepannya pasti akan sukses gitu. Nih, Blide, gimana Blide? Sudah diterima di masyarakat?
1: Ya, tentunya sama seperti Lo Jreng ya, sangat senang juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pro kontra itu biasa ya. Iya. Jadi ketika karya itu sudah diterima dan bisa dinikmati, apalagi disuruh nyanyi ke suatu tempat dengan membawakan lagu sendiri, itu bagi Tiang itu sangat apresiasi luar biasa bagi Tiang sendiri begitu ya.
0: Iya. Inge pamirsa Rakala Rai sahabat budaya nggih. Nah Niko wau sudah panjang lebar nggih kita ngobrol bersama artis kita keduanya Niki Blide Segara kesarangin Mok Lo Jreng dan nggih. Nah karena keterbatasan waktu Niki di sesi yang pertama Niki nggih. Nah pamirsa Rakala Rai sahabat budaya sarang sami Niki male jebos mewali jagi pacang sangrat tiang ring palatan sane kaping kali kita akan sesi menerima penelpon deh sekarang dong ya. Nah selesai pukul sampai pukul 6 aja bos. Kita nih. Ingin rekalan rai pemirsa sarang sami sampun nang metilaring frekuensi 106,4 MHz. Terus temun pemirsa yang sana jagi pacang lintang.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf, tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Waria, pengurus Kabupaten Persaudaraan Sorinji, Kempo Indonesia, Perkami, Badung siap menggelar Bupati Badung Cup 2026 pada 8 sampai 12 Oktober mendatang. Meski dilaksanakan Pemkab, namun kualitas event ini bertaraf nasional. Wakil Ketua Umum 1 Pemkab Perkami Badung yang juga pelatih utama Sorinji, Kempo Badung Sensei Karim dijamin kepada RRI di Badung mengatakan ada dua target penyelenggaraan Bupati Badung Cup Sorinji Kempo tahun 2026 ini. Pertama, untuk memetakan tim bayangan Kempo Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Bali 2027 di Buleleng. Kedua, ajang ini menjadi sarana mengintip peta kekuatan calon lawan di Bali di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau BK PON nanti. Rekan-rekan, sekian Getro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.

0: lain telepon dulu ya. Iring didang ngobrol bersamaan kinge. Nah, sumpah menglebuk niki pertama niki nggih. Pamirsa terus sane jagi pacang nyarangi titiang ring lain telepon 223361 nggih sangre titiang iring titiang ngobrol bersama sarang artis druwe niki nggih. Gumentos jagi pacang nyangre niki penggemar kita nggih niki sampun wonten sane masuk niki. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge Ibu Pera Puna Pigatre.
1: Seger Gus.
0: Inge.
1: Ini ki masih dalam pasar Tabanan.
0: Puna Pi cuaca numun.
1: Memburuh nyarit.
0: Inge min anunas informasi cuaca dulu yang seputaran pasar Tabanan.
1: Cuaca agak gerimis Gus. Agak gerimis. Ya, ciptaan yang maha kuasa apa boleh buat kita terima aja. Yang penting ada penyanyi kita di perempat RI.
0: Wentan, wentan.
1: Dewi Sita sarang Arjuna. Makluh, iluh, iluh, muda di sana. Yes. Uling, uling satu minggu dengan on air, baru uling suniman.
0: Kintan.
1: Nih, ada kesibukan guys. Ini yang penyanyi-penyanyi kita.
0: Nih, terus.
1: Dari tadi yang dengar. Ilo siro peseng nih, Gek.
2: Lo jreng, Bu. Salam kenal. Sakeng Bangli niki, Bu. Sakeng Tabanan. Punapi gatre, Bu.
1: Sehat niki. Nih. Bangli, bang, apa beli?
2: Bangli ya po, bu, po oleh Ricky Bangli ini ke.
1: Bang, tiang beli, kena. Nyak asannya.
2: Nih, cocok.
1: Nih, Bangli, bang, tiang beli, jadi penyanyi. Panggelah tiang Cina, angin beli bas, kan?
2: Nih,
1: patut. Nyak asan tiang tukang jahit, pangman, epis angon beli bas. Ampunan yang ngon beli mas aku intal. Nih, tiang ten komplain tiang mensupport gus gak jadi penyanyi.
2: Nih, suksema ibu.
1: Harus gak pede. Bagaimanapun penyanyi itu kan liu banyak saingan sama seperti dagang tukang jahit.
2: Iya.
1: Kalau tidak ada saingan kan tidak bisa kita maju. Dari saingan lah kita bisa maju. Ciptakan lagu-lagu yang terbaik.
2: Oke.
1: Ya, gak harus pede di panggung. Jangan ragu-ragu bernyanyi.
2: Siap, Ibu.
1: Dukungan dari Bu Pera.
2: Ya, selain mendukung, mental mohon juga Bu bantuannya share, subscribe juga.
0: Ini patut.
1: Ini harus kita pede, percaya diri di panggung. Bagaimana kalau lupa dengan notnya? Golan lagi dikit biar kelihatan gitu.
2: Iya, siap. Iya.
1: Biasanya kan gitu nanti, jangan begitu. Iya. Ngung biang yo ganyar ngin.
0: Inggih.
1: Kentan nge nge. Nggih,
2: Bu Rahayu.
1: Siap mental.
2: Siap.
1: Percaya diri menjadi penyanyi terbaik.
2: Astungkar.
1: Ya, tiang mendukung ya. Mudah-mudahan nanti cucu tiang bisa menjadi penyanyi.
2: Nggih, Astungkar. Pasti Niki Niangnya juga penyanyi Niki.
1: Penyanyi tiang benar kayak gini, penyanyi tiang kayak ring careke subetelah makan ada
0: angon
1: beli mobil.
0: Man lawan. Yeah, terus.
1: Deduta. Deduta apa tutmus?
0: Tiang tutmus Niki.
1: Tutmus. Ampun terus kenten, ampun kayak nge. Mungkin bagus, mungkin bagus sirup pesengnya bagus.
3: Ye, swastiastu Bu Pera, tiang di Segara, Rajang sore.
1: Wih, di Segara lah melahirkan.
3: Ye, betul Bu, betul ya. Memang begitu kendannya, historinya tiang ya.
1: Oh, di Segara melahirkan.
3: Ye, karena di usia hamil tua ibu tiang ke jalan-jalan kendan. Jadi nyakit rike di tepining Segara kendan.
0: Nah, lupalah tiang tadi bertanya tentang di Segara nih
3: kendan. Ya, historinya begitu ya. Percis Bu Pera, betul sekali nih.
1: Ya, karena tiang dalam otak tiang sendiri nih. Rasanya gitu. Sama seperti tiang, nama tiang Putri. Bapak tiang rawat, ada tiang anak tiangnya gak ada yang Putri rawat, namanya yang Pera nih. Putri ini sama Ra nih.
3: Oh, ngebecek banget nih ya.
1: Iya.

0: Inggih Agus. Kari ibu bapak.
1: Yang?
0: Kari orang tua Agus.
1: Orang tua ayah sampun mendiang.
0: Inggih. Duh mugi beliau di sana Agus diberi jalan yang terbaik menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa.
1: Inggih.
0: Doa tiang.
1: Tungkar.
0: Inggih. Apalagi Agus lahir di Segar. Di Toyo, di Ye.
1: Napi Merso. Maknanya napi dados tiang nunas napi sesuluh gede mumpung.
0: Maknanya giat bekerja.
2: Heeh.
0: Hidup tanpa ada air tak bisa kita hidup kan?
1: Ya,
0: walaupun terus banyak punya uang dah ada air.
1: Nge,
0: ya, kalau sudah ada air, walaupun uang kita sedikit sudah air kan bisa kita minum, bisa kita bernapas.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sukses semua.
0: Bener, lo mau gigas apa cita-cita terus? Menjadi penyanyi kek, sambil menjadi pengusaha kek?
1: Ya, Nike pun di samping jadi penyanyi Nike pengusaha lah, pembisnis kentan.
0: Bisnis napi kan?
1: Ya sementara Niki dananya belum mendukung, tidak terarah bisnisnya kemana Niki.
0: Bisnis tukang jahitnya?
1: Nge.
0: Mekelo nggak jahitnya, namanya di tukang jahit mekelo melaja. Aman dari penyanyi yang ngalah melaja.
1: Tapi dia nak biasa nyait mesin Nike bu?
0: Oke, dan oh, berarti agresif ya?
1: Agresif
0: apa
1: ya.
0: Apa pekerjaan itu harus dilaksanakan ya? Ya, bukan penyanyi aja, harus zaman sekarang bisnis apa kek, makanan kek, bisnis tanah kek, bisnis rumah kek, bisnis mobil kek. Kan banyak Gus pekerjaan
1: banyak,
0: sebenarnya.
1: Banyak.
0: Sambilan menyelam minum air Gusnya?
1: Iya.
0: Menjadi penyanyi, menjadi makanya harus gas ramah tamah.
1: Iya.
0: Bergaul ramah-ramah, jangan kita mesebeng aja.
1: Harus
0: Gus beramah-ramah seperti Niki penyiar.
1: Jati ya.
0: Harus ramah-ramah. Kalau kita judes, takut nak. Biar Gus obok gumi ngelapis lemon Gus mesemu, sih nggak ada nak omat.
1: Kenten
0: nah, kita binan, kita nak lingsir-lingsiran. Dah mesemu gue kita loh, nyebak iloh ngelamin sih gak ada apa loh naknya ngelaman sih nak kita tiang bekal-bekal dadong-dadong siang lah. Nih, Niki gue sebagai anak gitu, tiang sebagai mimi kenten lah. Tiang nuturin Niki cening sarang kali, sarang tiga penyiar dan penyiar berduang nge.
2: Inge, suk semua Niki bu.
0: Inge, Niki penyanyi tiang yang terhormat. Demogi gus sarang kali hejak gek nge. Nge, menuntut karir yang terbaik. Kita kan lagu-lagu yang terbaik. Anak-anak kita biar tidak minum-minum di jalan, biar tidak ura-ura di jalan, biar tidak mabuk-mabukan di jalan. Kita kan lagu-lagu itu juga nge, guys.
1: Siap.
0: Nge, salam hormat dari Bu Pera.
1: Salam hormat kembali.
0: Besok ke Pasar Sabanan cari sini penjahit Pera.
1: Oh, nge. Ya, setubar.
0: Nge, guys, rahajang tugas.
1: Nge, rahayu. Sekarang
0: penyiar rahajang titiang suksemo.
2: Nge.
0: Santi home.
2: Nge, suksemo niki Ibu Pera, nge, ring seputaran Pasar Tabanan. Sampun mungah talar sampun men-sport niki. Tapi wastane artis kita niki maka kalih niki. Nge, demogi kena rahayu niki buring widangan Pasar Tabanan niki. Nge, pemirsa rakalan rahayu durus. Tapi wastane. Jadi sangat di tiang malih ring lain telepon 223361. Sana sampun saya goreng pesawat telepon dulu niki. Nge. Nah beli deh niki mulu niki. Nah wali niki malih wentan niki. Inge om swastiastu.
3: Om swastiastu sedang sore tet mas bagus.
2: Kumbiang
3: yoga. Sekarang niki rem.
2: Kumbiang yoga puna pigatre.
3: Si tiang kena.
2: Tetapi dados
3: nggih. Kasiasu para penyanyi Bangli Napi titiang saking Bangli naler.
4: Titiang Bangli apuan bangun lemah suset gentan.
3: Oh, titiang baleran suset ege.
4: Oh, baleran suset. Napi nih kok?
3: Kikian.
4: Oh, Kikian.
3: Baler kebono.
4: Iya.
3: Sarang kali saking Bangli.
4: Dan tiang niki semeton tiang saking Klungkung.
3: Oh, Klungkung ketemu Bangli nggih. Unggung Bangli nak ramah-ramah. Itu yang duit. Aduh mogi ngelantur sukses nge. Ring Bangli, ring Klungkung, ring Kerang Asem penyanyi malak. Eh Niki.
1: Nge, suksema.
3: Yang senang lagu-lagu Bali. Napi sampun tembang sana ataranyar Niki. Nge.
4: Nika sing idangang sapan judulnya bu?
3: Oh Nika. Ampun akeh albumnya.
4: Durung durung tiang wawu kentan wawu tumen iki. Mau mulai.
3: Lari manis. Sukses ya dos penyanyi sarang kaleng
1: nggih. Nggih, semua.
3: Berarti kenal sarang Nika Dewo Lenju, Dewo sireng ali Bangli, Bangli Sulahan Dewo Lenju.
1: Oh nggih, kebetulan tiang kenal.
3: Sarang Bebeki lagu
1: Nika. Bebeki ya, nggih.
3: Nggih.
1: Betul betul.
3: Semoga akeh ring Bangli nggih yang dukung niki. Sukses semangat di Bangli mangdo akeh kados artis.
4: Nggih, astung karo.
3: Moga amal ampun akeh pisan cucun yang ampun sering ke presenter lomba nika megamel.
1: Nggih.
3: Apa nyanyi mana akeh malih nggih. Ring Bangli. Sampun merabian sami niki?
1: Tiang sampun. Mau siki. Oh suki medwe nggih.
3: Siki medwe ampun.
4: Tiang sampun aler, sampun medwe cucu tiang.
3: Hah?
4: Ampun medwe cucu.
3: Wah, berarti ampun kudu medwe cucu.
4: Wau siki.
3: Nggih, dan mugi selamat rahayu nggih. Sukses atas penyanyi. Nggih. Yang mendukung niki. Semoga sukses nggih. Sareng Bangli taler nggih. Ingetat mo. Galah waliang. Capen dok Pramo Santi. Om Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi.
2: Inge suk semua niki gumyang yoga ring seputaran Gunung Karang dan Pasar nge. Munggah sampun nyarangin sementara kelarai taler. Suk semua niki sampun pengabdi duwe mensupport niki artis kita maka kali niki nge. Nah rekan larai sangra ditang malesiki dumun nge. Ring lain telepon 223361 dulu sana sampun saya agar yang lain telpon dua niki. Inge mulu sarang beli niki ngantos nyantos niki nge penelpon dua niki mewali tiang jagi pacang ngobrol niki sarang mulu sarang beli de niki nge. Nah mulu niki ketika mulu hobi bernyanyi kentan nge. Nah pasti ada tapi pastinya orang yang terinspirasi dari penyanyi yang terdahulu, adakah?
4: Ada semua penyanyi yang suka.
2: Kalau semua penyanyi ada misalnya salah satu yang sangat ngefan dengan orang ini, kan?
4: Yang fan ya siapa namanya Nick ya? Yang suaranya nadanya tinggi, Dek Ulik terutama Dek Ulik. Terus terang yang membawakan lagu-lagunya saat karaoke memang sangat susah nih kok. Udah ulik. Siapa tuh yang nyanyi Myong Bang Pindang nih kok? Tripuspa.
2: Tripuspa.
4: Nika.
2: Iya. Nah, ketika membawakan lagu orang lain itu susahnya di mana?
4: Kadang di cengkoknya, kadang mungkin terlalu tinggi yang mungkin susah. Amin. Ya. Tapi tetap juga berusaha bagaimana caranya biar bisa kentan lah.
2: Pokoknya tetap semangat.
4: Tetap Niki, semangat
2: kentan, ngejek gaspul kentan. Nge, beli deh, terus.
1: Nge, kalau tiang yang membuat tiang termotivasi dan terinspirasi nge, dari senior-senior kita nih ke dumunnya tiang pada waktu mulai SMP nih ke ampun tiang dengar lagunya Widi Widiana ya, ya sempat juga tiang napi ngepen sarang Widi Widiana kan, ya tiang nyanyikan lagunya Nike hampir semua lagu tiang bisa apalkan kan, jadi beralih ke penyanyi lain tiang ngepen sarang Bliansa kan, ya jadi karena di antara kedua penyanyi Nike mempunyai ciri khas yang berbeda. Tapi ya sangat luar biasa lah. Jadi karena kalau Widi Widiana tiang ambil di sana dari vokal powernya ya, yang ciri khasnya Nike kan Mandarin ya. Jadi karena tiang pada waktu Nike belum bisa vibra, jadi tiang mendengar lagunya Bliansa ya, yang dimana Bliansa Nike kan dominan tinggi ya, tinggi kemudian dibarengi dengan vibra. Jadi tiang di sana ingin belajar sih ya, jadi karena keterbatasan kita pada waktu Nike kalau kita les kan ya mungkin nggak mungkin jadinya cenderung tidak memungkinkan kan begitu. Jadi dia langsung saja ke penyanyinya langsung.
2: Oh, langsung ya, ke orangnya. Langsung
1: ke orangnya beli anse nih pada waktu nikah. Jadi tiang di sana bincang-bincang sembari menanyakan lah gimana caranya bisa fibra. Akhirnya dikasih tahu lah, hanya dikasih tahu.
2: Ya. Tapi yang mencari prakteknya kita sendiri.
1: Kita sendiri ya, Kinten. Astungkare dari dua legenda nih ke jadi pahlawan bagi tiang.
2: Ini berarti cak langsung nemak Kinten nih. Karena keseriusan kita.
1: Ya betul.
2: Untuk
1: ya.
2: Belajar Kinten nih. Inge terima kasih Niki Inge, Molo Kesarangan Blide Niki Inge sudah hadir ke studio. Perbincangan kita Niki sangat luar biasa dari tadi Niki Inge. Nah Niki bisa dibilang Niki apa namanya statement terakhir Niki Inge. Bagaimana pesan dan harapannya untuk penggemar ketika lagu kita sudah diterima di masyarakat? Silakan.
1: Kalau dari Tiang, terutama puji syukur ya kehadapan Desa Sunan yang memberikan suatu anugerah taksu kah begitu Niki sehingga karya-karya kita yang tidak kita mungkinkan menjadi mungkin booming. Benar. Misalkan begitu ya diterima dari kalangan masyarakat umum di Bali pada umumnya Niki. Jadi pesan Tiang istilahnya kepada penggemar lagu Bali tidak surut-surut untuk mendukung yang namanya artis-artis yang bermunculan pada saat ini kan begitu. Ya jadi kedepannya kalau misalkan Tiang atau Loh Jreng nanti bisa dipercaya, jadi siaplah untuk Tiang ngayah kan begitu ya.
2: Menghibur, bisa bilang
1: menghibur gitu ya. Jadi harapan Tiang suksumu peng banget juga atas ada wadah yang seperti saat sekarang Tiang Niki duduk ada di radio RRI Denpasar ya, Pro 4 terutamanya Niki memberikan peluang dan kesempatan ya bisa mengekspresikan hati di kepada masyarakat lewat udara tentunya kan begitu. Nggih, bagi Tiang menika dumun.
2: Nggih. Silakan Mbok Lo bisa ditambahkan ya.
4: Ya sama seperti Pak Jero di sekarang ya, harapan Tiang cuma satu. Di kalangan masyarakat luas, semoga lagu Tiang Niki bisa diterima dengan baik. Nah, seandainya lagu Tiang ada yang mungkin tidak berkenan di hati pemirsa Sareng Sami, khususnya Niki di Radio FM 106.4 Suara Budaya RRI Denpasar Niki, Tiang minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi Tiang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti untuk tetap berjuang dan semoga dengan adanya Tiang on air hari ini lagu Tiang atau Tiang sendiri akan dicari di masyarakat luas. Nih, Tiang siap ngayah nih, siap ngayah kenten.
2: Nih. Terima kasih Niki Nge, sareng kali artis kita Niki Nge, Rakel Arai, pamirsa sareng sami. Nah, Niki wawu perbincangan kita bersama artis Nge kurang lebih Niki sampun 2 jam kirang ngenten nggih. Nah, ya niki tapi pesane jagi pacang bahas malah lanjut minabtuk 1 hari kirang waktu ten ngenten nggih. Dua ning keter tapi pesane ke Bando antuk gala niki. Nah, suksumo niki Blide sarang Molo sudah datang. Nggih,
1: suksumo.
2: Dan sudah berkenan berbincang-bincang di sore hari ini nggih. Pemirsa sarang sami Rakelan Rai. Nah, rawi Riki dumun ditiang jagi pacang iring sementara kelarai ring acara ngospek puniki nggih. Nah, ritat kala ditiang iring saking inuni pasti ke akeh kekirangan ditiang ngeten nggih. Nah, ditiang Nunas Agung Rene Pangampura. Mulai jebos jagi pacang aturan ditiang tembang sane kebaktian oleh Blide Segara kesarangin Mokluh Jreng nggih. Pinaka wasanane ngatur acara drue puniki puputan ditiang antuk para mosanti iring sarang-sarang nggih.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: down.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag singorang apa, jag singor to, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
2: Di, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Inge pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sanes kantun iring di tiang tetap setia ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, duaning sampun galah niki, galah druwe jam 6 kirang 5 menit. Pemirsa sarang sami jagi pacang iring di tiang uncaran puja Trisan ya nggih. Dumadak-dumade Rekalan Rai pemirsa sarang sami sampun pada tragil, sampun pada sayaga. Iring di tiang nyujur ke genah pemaspan utawi ke pemerajan suang-suar. Rekalan Rai pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap setia ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perhati.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mai, jam 6 nih.

Pemirsa Sarasami, Rakalarai, Sahabat Budaya, Senekantun, Mesikian, Ring Perumpat, Suara Budaya Bali, nggih. Iwawu sampun iring ditiang, sarang-sarang uncaran puja trisandya. Melara penandung uncaran puja trisandya, Presiden Rakalarai, Pemirsa Sarasami, ngomongihin kerahayuan tur kerahajengan. Pemirsa Sarasami, lanturan ditiang acara druwe, nggih, malah jebos, ditiang nyagi pacang aturan temang-temang pop Bali, utawi, sanes sampun saya yang tiang tur jagi pacang aturan informasi lan musik tentang adat istiadat lokal. Pemirsa sarang sami sampun mereka tetap satir yang perempat suara budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem.

merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Ini pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tunai dengan tim sekian ring perempat suara budaya Bali. Ini. Nah, wawum, kudang-kudang temang, rohani Hindu nih kengeh, sampun aturan di tiang, dumugi presiden menghibur, pemirsa sarang sami. Informasi yang ditanya ini cuaca ring seputaran jalan Hayam Uruk, London Pasar sekitarnya niki mendungnya sangat tebal sekali niki nge, pemirsa nge. Nah, di tiang menghimbau niki mengendarai starter sayaga dengan jas hujan turmantel druwe niki nge yang beraktivitas ring margi kanan. Pemirsa sarang sami aturan itu yang informasi tentang adat tradisi kanan nge. Nah niki tradisi minapte tradisi sane kemargiang ring serongga gianyar kesarangin jagat tojan klungkung kenten nggih. Tradisi mecepuk kenten. Adalah ritual sakral pertemuan suci tapakan ide sesunan berupa barong dan rangde dari desa adat serongga gianyar Banyar Tojan dan pura dalam Sarimerte Banyarangkan Klungkung. Proses nepun iki melambangkan keharmonisan spiritual niskala diiringi ribuan warga berjalan kaki dan diwarnai suasana magis di perempatan jalan. Uningan yang ditian iki lokasinya nih, bertepat ring perempatan atau catus pate Banyarangkan Kabupaten Klungkung. Nah, waktu kedatang iring-iring tiba pukul 7.30 wita dari arah utara dan timur. Gitu nih. Berupa pertimo barong dan rangda milik ide susun Ratu Gede dan Ratu Mas Serongo serta wilayah Klungkung. Nah makna dan simbol spiritualnya punika menyatukan kekuatan magis dan hubungan persaudaraan antar desa adat. Kentane iring gamel riuh tabu bleganyur menambah kekuatan magis ring lokasi. Kentane tren utawi kesurupan ratusan kramo pengiring mengalami trans atau kesurupan massal akibat kuatnya energi sakral. Kentan. Nah pemirsa sarang sami niki tradisi mecepuk niki nge kadang-kadang wenten ring catus pate kota Gianyar kenten nge. Nah terkala di daftar ring tojoan lunga ke serongga Gianyar kenten nge. Nah pemirsa sarang sami minapto mekweh niki tradisi druwe unik-unik ring Bali niki nge salah satu iwawu sampun aturan ditiang nge. Rakelarai pemirsa sarang sami malejebos pasti kau jagi aturan ditiang informasi malih nge. Nah terus mun pihar sayang temang sana sampun saya yang di tiang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampah berserakan, udara semakin panas.
2: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
3: Benar loh, ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya, pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ke sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
3: Iya Bu, Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
2: Enggak ah Bu, gak penting juga.
3: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
2: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gong?
3: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
2: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
3: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
4: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abiandau, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
1: Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

Ingin pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekan tuni ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Rauhi riki dumun di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara rekalan rai maka sami inge dua ning ke bandar untuk galan enten presiden di tiang lanturan acara druwene. Teman-teman pok Bali druwene sampun makwe atur di tiang talar informasi sampun talar atur di tiang dumugi presiden menghibur tur wenten pikenoh nyane. Ritar kalane di tiang nginter dadane saking intuni pasti ke akeh kekirangan di tiang nas agung rene pangampura. Acara dua puput nanti tiang antuk para masanti tur malah je bos. Wenten semeton di tiang mau putri jadi pacang nyarangin sementara kelarai ngantos galah puput ringgalah jam roras bungi. Acara dua puput nanti tiang antuk para masanti om santi santi santi om.

0: swastiastu. Hai pemirsa, Ratu Idodane malairing di tiang pemirsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatre sana katur minakadin nyane. Ketua Praksi Golkar DPRD Bali Tri Chandra Arka rumah sejajah ining ruang hijau nalar landscape Bali Pacang Ical. Festival Seni Bali Jani lan Pesta Kesenian Bali medue kawigunan sane metiosan sejeroning ngelimbakan lan ngelestarian kesenian ring Pulau Dewata. Ayo pemirsa, sane mangkin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Pemirsa gatre sane kaping kapertama, Ketua Praksi Golkar DPRD Bali Tri Chandra Arka rumah sejajah iening ruang hijau lan landscape Bali Pacang Ical iening terus kemargiang pewangunan sane nenten wenten kontrol. Dan ini mekelingin majang krama sane nruenang wangunan miwah villa ring widangan pertanian mang desarang-sarang upopira lahane turmaning sarang-sarang ngelestari yang pelemahane. Ini kepunika kerasa yang becik angin ngardi keraharjan petani lokal. Tri Chandra Arka nyontohan ring gianyar sili sinunggil krama sane medue hotel ring tegalalang. Sane wenten sawah ring sampingnya ne tetap ngewantu numas pupuk nyabran bulan, mangde pemandangan sawahnya tetap lestari. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial lan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, ngodaran kecerdasan bantuan AI, Presiden incapan sejroning ngewiguna yang AI patut naler keimbangan ring kawat gadan pikayun, kreativitas lan literasi digital mang denentan ngardi kaon. Manut Imade Ras Amanda Gelgel, asli sane kepercayaan antuk AI banget ngandelang sang krama sane ngawigunayang. Turmaning AI pacang kemargiang titah saking sang sane ngangge.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Anggi pemirsa, gatre selanturnya nih seniman Bali Ikadek Wahyudita ngodarang Festival Seni Bali Jani lan Pesta Kesenian Bali medue kawigunan sane metiosan sejeroning ngelimbakan lan ngelestarian keseniane ring Pulau Dewata. Manut dane Pesta Kesenian Bali PKB dados ruang seni tradisi nanging Festival Seni Bali Jani dados genah ngelimbakan karya-karya seni modern, kontemporer miwah kolaboratif. Manut Ikadek Wahyudita yadian kawigunannya ne metiosan nanging mekekali pidabda bepunike saling nyangkepin tata pidabda sejeroning lestarian lan ngelimbakan seni lan budaya Bali ne. Pemirsa gak terasa nepi nguntat. Pengamat tata ruang Bali Profesor Iputu Rumawan Salahin nugasang rumah tangga utawi paumahan dados penyumbang lelu pinih magang ring Bali. Lelu pinike sepatutnya ne preside kepilah boye je ngulah laku katunjal. Manut dan ne pidabdab nunjal lu ngulah laku punike mamurug kawigunan ruang permukiman turmaning patut ketiwakang pidande majang krama sane mamurug. Manut Rumawan Salahin nunjal lulu punika boyo je pemargi sane becik sakemaon pacang ngardi kaon majang pelemahane. Angge pamirsa wantaka desa punika gatre Bali sane presida katur wengi ne mangkin di tiang ketut mus kesarangin pangeramba gatre Bali ngelungsur mepamit peputang di tiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu. Selamat malam Raka dan Rai, senang sekali Agung Krisna kembali temani ruang dengar Anda dalam acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong. Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, ayo merapat-merapat Raka dan Rai, karena kali ini Raka dan Rai akan dihibur oleh penampilan dari penyanyi-penyanyi keroncong dari Orkes Keroncong Surakarta Hadiningrat, pimpinan Bapak Raden Mas Agung Alit. Sebagai penampilan pertama, Bapak Raden akan menyanyikan lagu Dewi Murni. Silakan Pak Raden.

demikian tadi Rakedan Rai penampilan dari Bapak Raden yang menyanyikan lagu Doi Murni yang merupakan salah satu karya keroncong legendaris Indonesia diciptakan oleh Bapak Sariwono dan Ijin N gitu ya. Semoga Krisna tidak salah sebut ya. Lagu ini sangat populer dibawakan oleh Yadi dan Bunda Sundari Sukoco. Baik Rakedan Rai, untuk penampilan selanjutnya ada Mbak Sevi yang akan menyanyikan Langgam Kasmaran. Silakan Mbak Sevi.

Sukses sama Mbak Sevi yang sudah menghibur Raka dan Rai semua dengan menyanyikan Langgam Kasmaran. Berikutnya penampilan dari Ibu Rusini yang akan menyanyikan sebuah mahakarya musik keroncong ciptaan almarhum Bapak Gesang Marto Hartono pada tahun 1940-an. Lagu legendaris ini menggambarkan keindahan dan sejarah aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa serta telah mendunia, dan lagu ini diterjemahkan ke dalam setidaknya 13 bahasa. Raka dan Rai, mari kita dengarkan lagu Bengawan Solo dengan dinyanyikan oleh Ibu Rusini. Silakan Ibu.

Ini dengan lagu Bengawan Solonya. Raka dan Rai masih bersama Agung Krisna temani Anda dalam acara Lenggang Macu bersama Orkes Keroncong Surakarta Hadiningrat pimpinan Bapak Raden Mas Agung Alit. Kali ini penampilan berikutnya ada Bapak Bagus Ariwangsa yang akan menyanyikan lagu Melati di Tapal Batas. Silakan Pak Ariwangsa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu Ana Agung Putri Setiawati yang akan menyanyikan lagu Bandung Selatan. Silahkan, Bugung Putri.

Matur suksema Ibu Ana Agung Putri Setiawati sudah menghibur Raka dan Rai dengan lagu Bandung Selatan. Krisna lanjutkan acara Lenggang Maco kali ini dengan penampilan dari Ibu Artini yang akan menyanyikan lagu Oh Kasih. Silakan Ibu.

Matur suksema Ibu Artini yang sudah menyajikan sebuah lagu berjudul Oh Kasih. Selanjutnya ada Mbak Heni yang akan menyanyikan sebuah lagu yang menggambarkan bahwa sang kekasih adalah satu-satunya harapan dan pusat kehidupannya. Hanya Tuhan yang tahu betapa besar perasaan orang tersebut kepada kekasihnya. Mari kita dengarkan lagu Kaulah Segalanya bersama Mbak Heni. Silakan.

Baik, Raka dan Rai, demikian tadi penampilan dari Mbak Heni dengan lagu Kaulah Segalanya. Selanjutnya ada Ibu Warsi Astiti yang akan menyanyikan lagu Kutitip Cinta. Silakan Ibu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wido. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu Jero Melati yang akan menyanyikan lagu keroncong Telomoyo. Silakan Ibu Jero.

Ya, Raka dan Rai, lagu Keroncong Telomoyo adalah salah satu karya keroncong legendaris yang diciptakan oleh Sakban pada tahun 1930-an. Sudah dinyanyikan dengan apik tadi oleh Ibu Jero Melati. Selanjutnya ada Bapak Dewa yang akan menyanyikan lagu Kota Solo. Silakan Bapak Dewa.

Selamat tersuksema Bapak Dewa sudah menghibur Raka dan Rai dengan lagu Kota Solo. Selanjutnya ada Ibu Ayu Saptawati yang akan menyanyikan lagu Bunga Anggrek. Silakan Ibu.

Iya, demikian tadi penampilan dari Ibu Ayu Saptawati dengan lagu Bunga Anggrek. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya, ada Gek Dewi yang akan menyanyikan lagu Tirtonadi. Silakan Gek Dewi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selanjutnya kita akan diajak mendengarkan sebuah lagu keroncong legendaris ciptaan komponis Bapak Ismail Marzuki dan Bapak Suto Iskandar. Lagu ini mengisahkan romantika masa perjuangan kemerdekaan, seorang pejuang yang sedang berada di dalam kereta di stasiun Yogyakarta, didoakan oleh seorang gadis yang memandangnya dengan penuh harapan. Kita dengarkan lagu Sepasang Mata Bola yang akan dinyanyikan oleh Ibu Gongmas. Silakan Ibu.

Matur suk sama Mbak Yeni dengan lagu Teringat Selalu. Penampilan berikutnya ada Bapak Ahmad Rosim yang akan menyanyikan lagu Tajam Tak Bertepi. Silakan Bapak.

Ahmad Rosim dengan lagu Tajam Tak Bertepi. Raka dan Rais sebagai penampilan terakhir kali ini, ada Ibu Juro Suryaningsih yang akan menyanyikan lagu Menunggu Kamu. Dengan berakhirnya penampilan dari Ibu Juro Suryaningsih nanti, maka tuntas sudah Krisna menemani Anda dalam acara Lenggang Maco, berlenggang dalam irama keroncong, bersama Orkes Keroncong Surakarta Hadiningrat, pimpinan Bapak Raden Mas Agung Alit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi Rekelan Rai, Ring Rahinasani Becik Puniki, Putri Pacang Nyaringin Rekelan Rai, Nyantos Puput Malih Jebos Ring Galah Jamro Raswengi. Iwawu sampun kesarengin anto program Lenggang Maco nge, Ring Jam Pitu Nyantos Wusan Uu Galah Jam Sia, kenten nge. Mungkin ngelantur niki Rekelan Rai, Putri Pacang Nyaringin Ratu Ida Dani Sereng Sami niki, jadi miar seyang Rahina Latri niki pastikan yang program kelanguan palatan ka pertama niki nge. Sane kebuka niki oleh drama legenda utawi drama radio niki rengung ini mangkin. Lan boleh jebol sering galah jam dasa niki ngelantur saking bernostalgia nge. Sane arsa boleh jebol nyarengin nge wasan drama legenda sarengin ring kelanguan. Ika presiden Rekelan Rai memilih kenten ye jagi megatre napi nunas tembang. Nah galah jam dasa malah jebos wawu ngelanturin malih nge sekadi rahina sana dibi niki. Wentan minap sana dibi durung boleh galah kenten angin munggah. Mungkin niki asar angin putri kenten nge galah jam dasa bernostalgia. Berbagi cerita niki sarang semeton sana lianan. Ingin Rekelan Rai ring galah jam sia puniki. Pacang wentan niki drama radio sana memurda takut karena tidak tahu.

0: Betapa marahnya Prabu Singa saat mendengar laporan anak buahnya, yaitu Sembada, yang mengatakan ada binatang yang lebih besar, lebih sakti darinya. Bahkan suaranya begitu kencang, bagai guruh memecah alam yang membuat mereka ketakutan, sehingga tak mampu untuk melawannya, apalagi mempersembahkan kepada Prabu Singa.
1: Sialan, memang tak berguna. Di hadapanku kalian memuji musuh.
2: Ampun, Tuan. Bukan begitu maksudku.
1: Kau tahu, justru binatang yang lebih besar yang harus kita taklukkan. Memang kalian tahu binatang apa itu?
2: Tidak, Tuan.
1: Wah, apaan kau ini? Kalian takut karena tidak tahu? Hanya karena melihat lawan besar, suara keras, kalian takut? Dasar bodoh! Sama saja seperti macan yang takut dengan kambing betina itu.
2: Masa macan takut dengan kambing betina? Gimana ceritanya, Tuan?
1: Ya, begini ceritanya.
0: Ada seekor kambing betina yang bernama Mesabe dan anaknya yang bernama Wiwing Sali. Mesabe baru saja sembuh dari sakitnya.
3: Anakku, kau jaga rumah ya?
4: Ibu, ibu kemana? Ibu kan baru saja sembuh.
3: Ibu mau ke hutan pegunungan, nak.
4: Untuk apa, Bu?
3: Oh iya, anakku. Ibu mau membayar janji.
4: Janji apa, Bu? Dengan siapa ibu berjanji?
3: Begini, anakku. Di saat ibu sakit keras, ibu berkaul. Kalau ibu sembuh, ibu akan memakan daun-daunan dan rumput.
4: Aku ikut, Bu. Aku gak berani di rumah sendiri. Gimana kalau nanti ada binatang buas? Dan aku dimangsa, aku takut, Bu.
3: Kalau gitu, mari kita jalan bersama-sama.
0: Mesabe dan anaknya yang bernama Wiwing Sali berjalan menelusuri jalan setapak dan masuk ke hutan. Sementara perjalanan mereka dari tadi telah diperhatikan oleh si macan.
2: Hai, binatang apa ini? Kok aneh sekali? Baru kali ini aku melihat binatang seaneh ini. Tubuhnya berbulu tebal. Ada lorengnya. Hai, ada tanduknya lagi. Ih, serem. Ah, aku gak boleh takut. Akan kuampiri dia. Hei, siapa kau? Beraninya berada di wilayah kekuasaanku. Mau mati kalian?
0: Mesabe terkejut. Tapi dengan aktingnya yang luar biasa, dia langsung menyambut kedatangan si macan dengan suara lantang.
5: Kebetulan doaku terkabul. Akhirnya macan yang kutunggu-tunggu telah ada di hadapanku. Biasanya aku tiap hari makan macan satu-satu. Entah kenapa dari 3 hari aku haus. Haus sekali dengan darah macan. Tandukku yang tajam dan panjang ini sudah terkenal pencabut nyawa. Apalagi bulu di tubuhku ini. Saat mengeluarkan api, seisi hutan ini akan terbakar. Hiya!
0: Macan yang memang tidak tahu binatang apa di hadapannya itu, dia gemetar mendengar ceritanya. apalagi saat dia mau menerkam si macan. Sontak saja, si macan terkejut dan lari sekencang-kencangnya, sampai-sampai bertabrakan di tengah jalan dengan sahabatnya, si monyet.
1: Hei, apa-apaan kamu ini? Tak punya mata apa kamu?
2: Aduh, maafkan aku monyet.
1: Hah? Macan? Aduh, ada apa denganmu macan? Kau lari seperti kesetanan? Dan wajahmu seperti orang yang ketakutan.
2: Betul monyet, aku ketakutan. Hampir saja aku mati diterkam oleh binatang yang sakti itu.
1: Binatang sakti? Binatang sakti apa maksudmu macan?
2: Binatang itu tubuhnya berbulu tebal, bertanduk, pokoknya sakti.
1: Apa? Binatang aneh, binatang sakti. Apa maksudmu macan?
2: Monyet. Binatang itu tubuhnya berbulu tebal, bertanduk, pokoknya sakti.
1: Bertanduk berbulu tebal, ada lorengnya. Macan, itu bukan binatang yang sakti seperti yang kau ceritakan. Dia itu adalah binatang yang paling hina yang sangat aku kenal. Itu pasti si kambing betina yang kau maksud. Aduh macan, dia dan aku dulu bersahabatan, tapi sekarang sudah bermusuhan karena dia sering menipuku. Mari kita cari dia ke sana.
2: Aku gak percaya monyet.
1: Begini ya macan, kalau kamu gak percaya, mari kita sambung ekor kita, terus kita jalan bersama, biar hidup atau mati kita sama-sama. Gimana?

0: Si macan setuju dengan usul si monyet. Akhirnya mereka berjalan bersama dengan ekor yang telah disambung. Sementara itu, kedatangan mereka telah diketahui oleh si kambing betina. Langsung saja dia menyambutnya.
1: Hei, selamat datang adikku si monyet yang baik hati. Kau memang sahabat yang bisa dipercaya. Kau menjanjikan 4 ekor macan dan hari ini baru 1. Gak apa-apa.
2: Apa? Sialan kau monyet. Ternyata mereka bersekongkol. Kau ingin aku membayar utangmu? Tidak, tidak.
0: Rasa kecewa si macan terhadap monyet, tanpa pikir panjang, dia lari dengan kencang. Bahkan lupa, ekornya jadi 1 dengan si monyet. Nah, begitulah orang yang rasa takutnya berlebihan karena ketidaktahuannya. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Takut Karena Tidak Tahu. Sampai jumpa.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai. Slow, udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia.

menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: FM 106,4 MHz Kantor Musikian Ring Pro 4 RRI Denpasar. Rakelan Rai, Putri Mawali niki nyarengin Rakelan Rai nggih, wosan wau sampun iki miarsean kawentaran drama radio nggih ngelantur niki wonten makudang-kudang tembang lan informasi. Sane sampun munggah wau nggih. Dari Kelang Rai sane mangke niki Putri Pacang buka galahnya nih ring program kelangguan nggih. Pastikan ada Kelang Rai sane arsa bergabung niki, dadah sa bergabung sarang Putri niki ring line telepon 0361223361 utawi niki habar kirim pesan WhatsApp nggih ring nomor 0878-9882-2420. Niki ring WhatsApp sampun wentan Ibu Agung Guang sane bergabung nggih mengirimkan pesan niki Om Swastiastu Putri Rahaja. Ibu Agung Guang Sukawati nyarengin magatre majang ring Pak Tutwirke, Pak Murdaya, Nini Ita lan semeton pro 4 sami dumogi statek kena lan rahayu suksema astengkare. Suksema talan nggih Ibu Agung Guang. Inge sane mangke ngelantur yang lain telpon niki rarisang sane arsa nyarengin ring 0361223361 sampun buka titiang niki garah ke Langwan duene nggih. Inggih Om Swastiastu. Aduh meglebuk sirajan niki meglebuk bau nggih. Tari sowanin malih utawi sane lianan presida bergabung niki. Sampun dibuka. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Inggih Rahajeng.
1: Santi.
0: Inggih, sira ireng titiang niki nggih?
1: Ya, lupa menek niki.
0: Inggih.
1: Sekeran nggih.
0: Oh, selalu gong biang titiang nggih. Ampura gong biang.
1: Nggih, disamin pun tulis sareng gek putri.
0: Inggih, lupa lagi gek putrinya nggih, ampura nggih.
1: Tapi gak akan cuaca gak.
0: Sudah mulai mau hujan kayak Niki Gumbiang.
1: Ya Niki balas gak putri.
0: Oh sampun balas.
1: Ada anak pidana lomba belum ganjur di lapang.
0: So. Oh, waduh pun api ini kalau lombanya hujan-hujanan.
1: Penontonnya hujan-hujanan.
0: Oke. Okay. Oh panggungnya aman berarti nggih.
1: Aman-aman tiang budal tiang hujan.
0: Ya ampun, nggih makin tidak tertebak nggih Gung Biang nggih. Kadang jeknya galang, kadang hujan ngerebek enten.
1: Punapi gatre nggih.
0: Astungkara becik, Gung Biang talar punapi gatre niki.
1: Kecil kena.
0: Inggih astungkara.
1: Nih dengan yang lantur, nana tembang
0: je, tembang gatrong ni. Oh, nggih, juga si Ibi sempat begatrong nggih.
1: Gatrong
0: nggih. Tembang napi ni ke?
1: Dedalu ngalih galang.
0: Oh, dedalu ngalih galang, saking beli Edi Satya nggih.
1: Nggih. Tengah
0: kat nih.
1: Rajang tugas je, malah jebol dedalu lalan-lalan je
0: nih. Nggih, Gung Biang.
1: Nggih, galang walian je Putri.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Gung Biang Sri, sinampura nggih Gung Biang nggih. Takut salah tiang nyebut wawu, jadi tetap ditanyakan malih nggih. Ngelantur niki, hari ngungkur Gung Biang Sri, sampun wenten Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, genggam Sri.
0: Aduh, ini Nini galuh niki.
2: Ngeriang.
0: Inggih Ibu Lodra, pun api reng sibang, hujan niki.
2: Mangkin ten hujan niki.
0: Oke.
2: Hujan gerimis-gerimis mantan niki.
0: Oh, patah berarti dan pasar kenten juga.
2: Nggih. Tapi ana, genggam.
0: Tiang.
2: Tapi katron
0: je. Asteng kara bece, bu Lodra taral nge, serang bapak nge.
2: Nge, bece nge. Jangan nunggu genggek leng dini.
0: Nge, wawu lenggang maco nge, 2 jam nge. Tiang menunggu manten.
2: Udah nganten, dah beli nge, sarang bapak diwanan nge.
0: Oh, nge, nge, nge.
2: Apa yang jangan nunggu genggak, nge-genggak.
0: Oke, enten.
2: Nge.
0: Napi mangkin. Oh, nenas tembang mangkin, nge. Tembang napi niki tembangnya, nge.
2: Tembang napi, nge.
0: Lagu Bali, dados. Mangkin lagu Bali napi.
2: Nge. Ada orin, nge.
0: Tiang.
2: Kak Arin Wenten.
0: Coba darah yeah. Tiang momen ye. Oh, durung Wenten iki Bu Lodra senelianan penapi.
2: Nge semang buat Bapak Diano nggih.
0: Oh, kenten. Bebas. Yang penting Pak Widi Widiana nggih.
2: Nggih.
0: Bu Lodra.
2: Nggih, dan ada semangat nggih.
0: Nggih, Kang Yang boleh jebol sarangin bernostalgia nggih.
2: Nggih.
0: Ibu Astengkara boleh nyen munggah nggih.
2: Nggih, adit yang megadang nenggeng
0: nggih. Nggih, sik sembo Ibu.
2: Nggih. Mampang boleh duit rom munggah malih nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, Puput dan dia mangke nantu Prama Santi, Santi, Rahayu nggih.
0: Nggih, Rahayu tolong Ibu Lodra sareng Bapak nggih. Om Santi, Om. Nggih, niki semoten pake kalih request tembang nggih reng wingine mangke. Dewentan dedalu ngalih galang saking Beli Edi Satya. Lah nasi kita tembang saking Beli Widi Widiana niki nggih titiang pilihkan yang rindu ayang niki featuring Mbok Dek Uli nggih Bu Lodra nggih. Niki kan dua sejoli juga patah sekali Bu Lodra sareng Bapak nggih selalu bersama niki. Ireng piar sayang dumun sareng-sareng reklan rayu wasan pun niki Putri Mawali Malih.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: rekelan rai sahampun ika make kalih tembang munggah nggih requestan bawuh saking Gung Biang Sri lan Bu Lodre nggih sane sampun bergabung. Wenten kesempatan satu penelpon nggih sedurung ngelantur kirim bernostalgia makin kantun ring kelanguan nggih. Nada sniki nyarengin malah sike penelpon ring 0361223361. Lari sang dipilih malah jebas nggih jagi megatre napi nunas tembang. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
1: Bangli.
0: Dari Bangli, niki dari Bangli, Ibu Janura.
1: Ibu Jero Susi.
0: Aduh, Ibu Jero Sinampura niki durung hafal yang modulasinya.
1: Penapi.
0: Inggi pun napi gatra Bu Jero.
1: Becek.
0: Astungkara. Becek taler. Pun napi niki reng Bangli cuacanya nih.
1: Namanya dingin udah suasananya
0: ini. Kentan. Inggih aja pasti dingin nggih.
1: Nggih. Tapi cuaca media yang buruk
0: nggih. Patah kenten. Wau sampun sempat gerimis tapi hilang malih kenten. Angin tetap baret niki.
1: Nggih,
0: tapi
1: hujan. Nggih. Heeh,
0: pun api. Nggih, dados. Laris Bu Jero.
1: Nggih. Yang Kirana, Nini Ika Pejaten, Pak Yanarto, Bu Ika Batutulan, Pak Ika Mamba, Pak Ika Blake, Mbak Indira Tusinta, Pak Devi, Pak Angga, Nini Mika, Riko Mampandu, juga Saputra. Iku meten keke.
0: Inge ibu, sik semang ge, sampun bergabung.
1: Inge. Siapa tanding?
0: Inge ibu jero.
1: Mudah-mudahan nanti bisa ikuti nostalgia.
0: Astengkara, ditunggu ge, malah jebas.
1: Inge, ini kan hampir 17 Agustus.
0: Inge.
1: Tentang yang inget-inget berarti.
0: Oh ada, berarti ini ge kenangannya ge.
1: Iya.
0: Inge. Inge,
1: meten keke.
0: Inge ibu.
1: Santi, Om.
0: Sik sama Ibu Jero Susi nge. Akhirnya kecunduk ring ambare niki nge. Ngelantar akalan rai niki wenten semeton sana bergabung ring WhatsApp nge. Niki siroja niki nge. Ibu Ketut Karuni nge. Ibu Ketut Karuni niki nyarengin malih. Rahajang tugas. Sik sama mewali nge ibu nge. Lantur malih niki Om Swastiastu ge Putri, salam ring Nini Santa Gung Biang Sri, Bu Lodre, Niang Kirana, Niang Mesin, Ibu Jerman, Nini Ita, Mbah Indira lan sane siosan. Dumogi rahayu Ibu Janura sukseme saking Blimang Pandu. Oh niki nomornya Blimang Pandu ternyata nggih. Sukseme Blimang sampun nyarengin, malih juga sarengin ring bernostalgia nggih. Ingge, rekelan rai, malih jubos pastikan titiang pecang mewali malih ring galah jam dase. Ingge, nyantos jam solas, nyarengi rekelan rai ring bernostalgia. Sani seneng, niki bercerita, ingge, nyarengin, dadas malih jubos nyarengin titiang. Taler, mina puenten, sani ring rahinya dibi saman menunggu-nunggu, ingge, berlomba-lomba, niki serang semeton. Minap mangkin jodohnya ring malam hari pun niki, dadas, ingge, malih jubos diramaikan rekelan rai. Ring lain telepon 0361223361. Sane mangkin ngiring mesanakan dumun aja bos.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rahajeng wengi rekelan rai putri kantun nyarengin trikingge reng Pro 4 RRI Denpasar. Lansane mangkin rekelan rai sampun iki masuk ring galah jam dase pacang ireng titian jagi nyarengin program bernostalgia nge. Senewawu durung nyarengin ring celanguan ye mangkin galahnya nih niki dades bercerita sarang semeton sarang sami pastika teler sarang putri nge. Rekalan rai sedurung punika ngiring piarsa yang dumun asiki tembang lan informasi sare pacang bunga. Wasan puniki putri mewali malih ring lain telpon 0361 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, Bri.
4: Adek, kenapa?
3: Aku jatuh.
4: Mana coba mama lihat. Oh, nggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
3: Mama kenapa?
4: Ini jerawat mama nih, perih.
3: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
5: Ih, pinter sekali kamu.
6: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
1: Kantin Kesarang. Lomba RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aing gih rekelan rai, makin sampun galahnya nih rekelan rai. Ralisang diramaikan iki, sane arsa bergabung ring bernostalgia. Langsung ke mata niki nyaringin putri ring lain telpon 0361223361. Ingge sampun wentan niki, halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu.
2: Aduh, hibitan boleh makin boleh ternyata niki.
3: Aduh, terus sing manja dek putri. Aduh, demitnya putri jeniko.
2: Aduh, jak belik nggih, belik.
3: Oh, jak liu sajan saleh.
2: Ingge akeh sane senang bernostalgia makin baik kangge.
3: Ane baru-baru buat sajan.
2: Inge, hasteng kare. Nambah teman berarti bu nge, sawitrane makin
3: salam
2: luas.
3: Salam kenal ya bu jero susi nih.
2: Oh kentan, darah salam kenal.
3: Oh, apa sentian menek, sentian kolek.
2: Makenalan ulang malah nge.
3: Ya, dia monitor no.
2: Aduh, bedik tuh nian colek ya ibu nge. Langsung nah, kene
3: kemarin
2: mundur.
3: Kemarin juga dapat masuk nak di
2: kolek. Oh kemarin dapat regane.
3: Iya.
2: Hmm, geng.
3: Terus dapat itu gombiang Sri
2: kata. Iya, gombiang Sri terus dapat.
3: Ibu bojak kebo
2: kayak ni kentan kan bu, ya nampak kadang boleh nang 2 hari, 3 hari nyejar ampun boleh terus kentan.
3: Di prodangdut kita ngambul bener pun.
2: Gih tu entah ni bu makin di prodangdut.
3: Sing idang masuk.
2: Biasanya nak man, gen dori bisa.
3: Karena tu bu ben orang AP baru ni agak kena mau sengak gitu nah.
2: On dan terbiasa ya aja berebut.
3: Merasa ibu kok.
2: Gih biasa nak ibu man, gih pokoknya kene. Man pang pendo ben bisa kadang man.
3: Nggih, pang pandu nyarangin.
2: Ah nggih, beli man.
3: Nah, biasane pidan paling bedik man pang slu pang pas.
2: Pasti kepeteng nggih, heeh.
3: Ibu ada kesibukan gede.
2: Oh, kentan.
3: Di samping tuh demennya bawasannya bengenduk mendek bayu put.
2: Ada sekentan.
3: Nah, kan ada pasang surut nih put.
2: Oh, kentan. Memang nggih, kentan waktu-waktunya nggih,
3: iya. Cerah mau gending itu kadang-kadang sih ibu mood sih ibu mau gending menek okay, melu megarang.
2: Artin monitor gen ge.
3: Monitor tetap, tapi sambil nonton drakor.
2: Tetap ya dua ya.
3: Oh, alah nggak kene. Mau gending maksudnya orang mau di tembang warga. Nah kan liu mau duwe Wiramo sekarang dong do. Kalau sekarang lip do orang rando beliau ada macam nih kan. Mau kita menggending gitu sing-sing gitu. Nak liu tuh nggak semua gending deh pedangin di kegirang nih ibu bu man masuk.
2: Oke okay, entan.
3: Di kegirang TPRI ya. Oh. Man ibu masuk. Itu masuk Mas Ibu, kurang megarang ya timpa-timpa.
2: Tetap megarang pokoknya.
3: Kan neput arus man mau geling gitu sing man sing man sing enak sanjane bos biasa kan. Karena banyak hiburan gitu loh.
2: Nggih, nggih, benar-benar. Ten ngidang ya menek konyangan jek drakor, dracin maju nggih.
3: Peningale di dracin. Kupingnya di radio we.
2: Tapi nikah dah hebatnya tidak semua bisa multitasking seperti itu.
3: Iya. Kan harus dapat satu-satu ya.
2: Nggih.
3: Menak orang sing mungkin namplak balang duo bakat kedua kengkeng namplak balang duo mau duo tuh
2: ingin memelai benggalan sih ya bisa kedua melai
3: happy dan sama but lupa di Bali tuh sing lahan gede kecari lupa di Bali kan tegah tegah rago lu cundik kan tegah kan rago put nawang sing padi Bali
2: sing man yang rasa yang pernah endep-endep nih ke
3: padi Bali pidan tu entraga umur 6 tahun 7 tahun tu nak nah ya nak landung bong nah enggak sirah nih kan mau jalan
2: oh berarti tegah saja bu nggih
3: tegah padi Bali
2: bu gitu
3: buah

0: Fandi melotopi dan nyabin mah mekel itu di muka banyar teput negari itu. Terus ini kan sing ibu ini tuh. Oh, nak nak liu sancan dong lah cari put.
1: Oh, berarti masan panen itu akeh makto kene
0: ya. Ya, nak nak tandu-tandu nggak tapi senagan mengenai ku cari tandu-tandu cari ini.
1: Ada nih menin ngentan nggih nih lain-lain nggih
0: nyemak. Ipah bu ben sik, ipah bu nomor 2 di pengkol negari itu lah kangi itu apa put.
1: Ya di ke rumah nih.
0: Mau bu itu mah kurannya nomor 2 tuh bak masing lah cari put. Itu mau bu itu mau kurangin nomor 2 lah panak
1: lu. Oh berarti satu banjar berarti bu nggih
0: jalan ya, mulu nggih. Satu banjar mau bu aja 2 mau kurang kalau pokoknya yang sing no put.
1: Oh kentan.
0: Ya Allah mau paling kelih mau per mau nomor 2.
1: Berarti mangkin panak-panak nih kan kari nggih ponakan-ponakan ibu nggih.
0: Nih kan kari kan mantan konter mangkin di muka nih tuh. Nih kan cucunya nih muka.
1: Oh ampun cucu nih nih kah.
0: Nggih cucunya yang buka nih kah kentan. Itu bu put. Pidan tuh bang mau ambil bang alih capung doang put.
1: Yang kan kena angkat nangke.
0: Angkat Jepun. Angkat timbul ben patenan.
1: Oh, enggak. Itu yang pidan angkat nangke kan awang. Gue kena itu.
0: Coba misi punduk tuh si tumpang sari. Si buah kacang Bali itu pun.
1: Oh, kenta nak.
0: Pidan yang kita buat tumpang sari ya dan itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Punduknya tuh jadinya buat jukut-jukut buah kacang. Kan ini ada sih ada buah kacang gitu. Nah pun.
1: Dan wentar asal mangkain hijau tanya.
0: Buah kacang
1: enak,
0: Bali ini bawa-bawa. Terus ini ada jadi. Ini lantang-lantang.
1: Iya, iya.
0: Tuh bah, alih kecari gak mau sema damuh tuh bah put damuh semang masang-masang ulah kedis tuh apa kepuaan rame bah dicari
1: semua melalui kecari berarti nggih zaman nikah nggih
0: zaman ini tuh apa mainnya dagang-dagangan gitu, main-mainnya gabung-gaban tuh kan ada main sing ada main nanti main kasti
1: encara mangken bah HP kan nggih pidan nak ten kenten soalnya
0: main dengkleng gak main cinta
1: ah dengkleng nggih
0: tuh betul kan mainannya pidan ini tapi sehat lagu tapi mau ini karena ajang-ajang nih wantun gak ada uang nih ke kantun higienis sih
1: ada alami lah nggih obat-obatan nih jarang soalnya nggih
0: padi sing ada nak ngerabu paling ngerabu kain sampi itu mangon
1: kan masih dari kenten alam dadosnya nggih
0: ya nak nampadin punduk untuk ke tengah babo lama-lama kan berat padang itu gak dirabu
1: oh langsung
0: jadi model lah dini put di gang ibu nih
1: napi ke
0: nak gotong royong caguro ke jalan padang gang bu mau papengen put
1: ke jalan abo kita
0: mana bu padang-padang kok soleh
1: langsung ngebut nak teruna-teruna
0: wow soleh itu nak dini jani gotong royong di subak mau babo gitu ya napa ke tengah mancan ya aku mau mulai beberak padangnya.
1: Oh.
0: Sebenarnya rambut nih
1: kok. Langsung ya.
0: Ngalih nak pidanan dan waru sepeg-sepeg apa-apa kecari.
1: Oh nikah nggak rambut.
0: Don itu duduk oh carang-carang itu udah disang. Don itu jadi rambut. Tak luungsan rambut nih gitu-gitu pun. Oh, bajani model jani ne gara-gara rambut ne penyakit liu.
1: Nggih, makin ceni-ceni ampun penyakit ngendah Bu nggih.
0: Nggih, bo mau kejang ajang-ajang ne bo misi pengawet.
1: Kenten,
0: mungkin ya walaupun pengawet makanan kan tetep pengawet namanya ya. Sing pengawet mayat gene sing
1: itu. Nggih, tetep pengawet makanan cuma karena terus menerus.
0: Namanya nih kok kenten. Tuh masalah nih ke Ibu Jero Chandra.
1: Iya, Ibu Jero.
0: Rumah di Sutirta, Nini Ita, Pak Yanarbe. Kak Mangku Sedani, kengken gambar gak tau nih.
1: Iya, tan boleh dari Ibi.
0: Tumben sang ada nelpon di semang nih nah.
1: Oh, tan bentar agane.
0: Oh, tan ada nelpon mai, biasa anak man kan megatro.
1: Iya,
0: ini kena kak. Pak Hendira, Ibu Jerman nih. Iki Ibu Ibi, Ibu Putri, sana boleh nge?
1: Iya, pertama ragane boleh mula.
0: Oh, pertama nge, rajang Ibu Putri. Enak, enak sarang sami. Itu genja, mundur genja.
1: Iya, Ibu.
0: Oh.
1: Nika tapi memang benar-benar tidak terlupakan, Bu, nge. Nge. Pengalaman pas kecil, Nika.
0: Manus, manus cebur-cebur di tukang. Sekarang gak bisa dilupakan tuh.
1: Ya
0: timpal-timpal menek ke dua batu manusia
1: belum
0: mana berarti besek itu menggabung jadi sing lak nah jadi lak
1: memang kan BSD menawang lak mungkin
0: ini pandu sendiri ada kena nomplok kenceng-kenceng
1: panak tiap hari 2.5 tahun kan bisa ya tutup
0: paling geni gitu masih sih nganggu baju itu kan tiba mulai ngurung ya mak
1: ngerti nge nak cenik-cenik mangkir kan pun ngertiin pidan kan biasa raga SD
0: aduh pidan gak biasa senar selenor lumayan anu gitu perbedaannya. Kan saling poeng silamun itu kan
1: itulah perbedaannya
0: put karena apa

0: Iya, yeah, itu belum tentu bersih.
1: Mm-mm.
0: Karena orang-orang kan ada memelihara babi,
1: yeah, pembuangannya ke sungai,
0: yeah. Membersihkan kandang itu dibuang ke sungai. Makanya orang-orang jadi kekadang menepuk.
1: Lebih hati-hati jadinya, yeah. Terbanding awak cerah pidana, apa pasti bersih.
0: Pasti bersih pidana. Nak umbuh celeng, joh pidana ditebus. Ini sangat sangat bersih kandang celeng. Jadi nak melihara kucit lendris itu soalnya, Mbak.
1: Kucit lendris ini kan api?
0: Oh, kucit nenek putih-putih itu.
1: Oh.
0: Di Australia.
1: Bule ini tuh nggih cara lemah bule ini kan. Tekol yang luar negeri ya mai itu.
0: Apa kucit lendres?
1: Oh lendres namanya nih kan.
0: Putih kaukut.
1: Nggih nggih cak kedas dia nggih sing cara kucit-kucit kedinian. Oh ternyata itu bule. Parat yang nawang. Nggih nggih.
0: Nyak men dayu ari men nyanget men makat ini. Yang gonggak Cynthia, gonggak Krishna, jodoh ibu.
1: Oh jarang.
0: Bobaan soal ke Senin kan tuh nih buat konen jam itu nampun buka telepon emang ibu pertama. Nah, mari Minggu Sabtu agak selain kan yang mulai buka telepon kan.
1: Iya, kalau nonton-nonton kan.
0: Mampu bocoran.
1: Pun tawang
0: mungkin. Yang yoga, mungah mungkin.
1: Iya.
0: Ngeput nge, Raja.
1: Iya, Ibu.
0: Ngeput sudah waspada orang margi.
1: Iya.
0: Anu selamat lah orang jero nge.
1: Astengkara.
0: Kapan jalan itu diperbaiki, Put?
1: Kita tunggu bersama-sama, mungkin.
0: Ibu keseri Minggu ini, man, boleh ngajanan.
1: Oh, boleh? Minggu Niki? Guys, satu minggu yang lalu.
0: Minggu yang lalu.
1: Oh.
0: Mulai ke rumah aja hujan, Put, yang solas hujan.
1: Nggak nak seria-serio, kentan apa nak suatu hujan bisa nyenter air langsung.
0: Oh, nyepnya ke juga di batu bulan lor, terus ada hujan.
1: Mm-mm, sering gitu, yang mulai malam pun kentan, Bu, tiba-tiba ke kajau bisa ngeripis hujannya, kentan.
0: Oh, dunia dini selemah hujan, saat sekitar jam 5, tuh, Put, tapi Bu, sing kentan peningan maro bangun, ye, nu ngetel ya, cacap, nah, berarti maro, nang tuh hujan. Ngebut nge, Raja Ngebut
1: nge. Nyalah
0: katur ibu pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Eka, Batu Bulan, sampun nyarengnya Niki nge. Sedurung ngelantur, kira kelantur rai. Putri sampun buka WhatsApp, Niki Wenten, sana bergabung nge. Niki Wenten, Ibu Janura, saking Bangli nge. Rahajang mungkin kayak Putri, salam buat Tante Jerman, Ibu Eka Batu Bulan, Mbah Indira, Nini Santa, Sarang Peka, Putri Manggis, Odah Weni, Niang Kirana, Jero Cita, Bu Sinta, Bu Jero Suci, Susi, Sinampura, Pak Wayan Narbe, Odah Bani, Pak Kobang Pandu, Pak Eka Mambal, Pak Polos, Suksema, Majer Lenggek Putri, selamat bertugas, Inge, Suksema, Talar Ibu Janurangge, Sampun, Setates, Satya Monitor nih, Inge.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rekelan rai senem angin mewali maling ye pacang buka titian galah nyane angin bernostalgia. Wau sampun wenten Bu Eka reng batu bulan sane pindah ke pembuka kintan ye reng wonyine mangkin. Larisang sane arsa nyarengin maleh niki diramaikan reng 0361223361. Sampun putri buka ye. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Ge Putri.
0: Ge Rahajeng.
1: Sira niki reng titian.
0: Nggih, aduh, dimuncul layah niki sing pesum. Tapi sampun inget ya suarane pun saya niki bergabung gitu.
1: Tanah lot ge putri.
0: Aduh, Mbah Tunindi.
1: Nggih, pun api gatro ge.
0: Astung kare bece, Mbah.
1: Nggih, sabah-sabah niki ge.
0: Oh, nggih, yakti sabah.
1: Nggih, yakti sabah. Nggih.
0: Pun mereka hujan nge, Riki durung sabar tapi angin yang pun barat saja niki.
1: Uling ibu sanjo ge hujan Riki ge.
0: Oke enten, tapi pagi tan hujan ge.
1: Ge pagi jam kuda ya Rika sekitar jam 4. Aja jam tapi kijap 5 menit.
0: Oh
1: ya.
0: Asrioan nonton ge.
1: Ya Riki yang pun pendom pun Riki.
0: Oke enten. Ge
1: wausan bales nih guys. Dunian gede pen hujan masih kenten.
0: Oh, kenten. Malih musim hujan ternyata nih nggih kadang tiang pun wesan musim hujan nih.
1: Iya, tiang kadang tiang anu mangken.
0: Ampun lewat biasa nih. Heeh. Gila kenten.
1: Mangken dingin nggih.
0: Heeh. Kan musim layangan mangken.
1: Tiang?
0: Kan musim layangan mangken bak wenten festival layangan.
1: Oh, yang dikitu wenten.
0: Oh, ten.
1: Ten. Soalnya niki sami lagi yang padi.
0: Oh, nggih, panten rusak padi naknya. Nggih. Nggih mun setiang kari kenten niki rame ampun melayangan.
1: Niki bagi yang padi soalnya sawah niki.
0: Oh, nggih, pasti ten kenten nggih dijaga padinya nggih.
1: Nggih. Anu ge, mau kene.
0: Nostalgia mangke niki, Mbah.
1: Nostalgia.
0: Nggih.
1: Nggih. Niki tiang duga se kari umur kuda ya nengge. Umur 14 tahun.
0: Oh, bukan bajang tapi masih kecil malah nika nge. Mara-mara bajang nge.
1: Nge. Umur 14 tahun. Niko tiang kan wau 14 tahun wau kelas 4 benah ne. Kenten tiang ajak ke kuto.
0: Oh nge. Melalui
1: kuto. Ajak ke kuto tiang ditu. Ajak mau gaya di roti ya. Dagang roti.
0: Medagang nih kan tapi pabrik
1: nih. Tapi keluarga tiangan.
0: Oh, nggih masih keluarga.
1: Nak Cino nggih tiang aja ngai roti kenten.
0: Kenten.
1: Ampun kenten, tiang kan durung bisa masa pedoan.
0: Nggih.
1: Uruan lah tiang anu bagaian sepedor Riko di sampingan konco tiang uruan.
0: Nggih.
1: Kenten uruan tiang masa pedoan di sampingan konco sepeda jengki kenten. Cuk becelap tiang dia no ge. Nak durung itu lo manggil nge. Di ket.
0: Ari bisa kembo ganti lolos.
1: Iya, cek becelap tiang dia punya ket tuh nih dia punya ket.
0: Iya, pernah tiang lihat punya ket.
1: Iya, madui.
0: Ari bisa kembo ganti, berarti ten bisa ngerem karena baru belajar kenten.
1: Ya.
0: Karena baru belajar nih kan bisa ngerem berarti kenten ye.
1: Iya, ten baru belajar setiang kan kali banyak lekot kenten. Anak-anak cowok. Anun tiangnya tetangga tiang Riko anak Cino masih Riko tiang uruan.
0: Okay. Nyak kemau mencemplung.
1: Mencelup tiang selesai ke.
0: Oh ten sekali. Ten sekali nih kejadiannya.
1: Ten sekali ten bin masih tiang buru. Saking kena he. Ini pang bisa gitu.
0: Mentelah babak nih berarti Mbah. Kena duwi ini nge.
1: Berat badannya goret-goret aja anu.
0: Duwi ini ke nge.
1: Ajak duwi ya nge.
0: Tapi bisa Niko, akhirnya bisa nge.
1: Nge akhirnya bisa nyerantesan nge.
0: Perjuangannya.
1: Nge ampun gitu. Kan liburan tiang mau gaya gitu. Liburan tiang mau gaya ada. Tiang mulia nge. Tapi ajak tiang liu gitu. Negain sepeda jengki, kalau tiang
0: megandeng. Oh, sepeda lumayan berarti nih jaraknya.
1: Jarak lumayan. Hangge-hangge ganti nak ngan dia. Yang lugas tu mirip menek kurang seket yang menek.
0: Oh, ye lumayan jarak. Hangge-hangge boneng
1: ini. Udah di Kuto sampai konean jalan anu ngangin aneh ya. Kan kari muter ke anu ke Sempidi, ke Kediri gitu.
0: Oh, benar-benar muter berarti nggih ke kota malih nggih.
1: Ke kota nggih, niku pun ke kota malih.
0: Yang ngetan jauh berarti niku keliling nggih.
1: Jauh.
0: Mangke nempon wenten jalan tembus. Kenten nak pindah.
1: Kuat timpal dia nanti. Lalu gasto dia bian timbul tuh keling kelot nggih.
0: Oh, lewat situ dari nggih.
1: Nggih, lewat situ nggih. Kan durung nan ada jalan megedep ya mungkin kan mentok jalan bypass.
0: Nggih, gitu. Mungkin milah tembus tembus mungkin jalannya.
1: Mungkin ampun anu teken di anu dihubung lusur anu langsung ampun ngajanan kan ten mentok nyebrang kan nggih. Nggih. Jalan iko dihubung meneng kajo langsung ampun belok kiri terus enten jalan. Itu lah dan nanti teken jumah lantasan ngujang ten. Ajak adi ke pasir kan lali grup tiang ajak tiang monton nak moni moni lo moni nak cino cino ajak tiang
0: melali entar ke pasir
1: melali
0: menten balik okay. Mereka benten balik ke Kuto malih
1: okay kira tiang nanti jenenge tu ingat petiang kan nasana
0: oh langsung berarti boleh dikangge
1: yeah langsung banget yang ide pipis kudu jenenge 400 rupiah.
0: Oh, guys zaman nika nggih.
1: Nggih, 450 rupiah.
0: Upah pedagang nika nggih.
1: Nggih, upah megae. Nggih. Anu selayan bisa 2 selai rupiah, nawang nggih selai rupiah.
0: Mboten wenten pasti anger nika.
1: Ya, dia seket uning nggih.
0: Seket taen dia nyingain.
1: Ah, nika pun setengah to. Kan ada selai rupiah cilik-cilik nika. Nggih.
0: Nika upah nengi.
1: Upah nengi. Suut tengah santiang kawan lo.
0: Ten balik ben nge.
1: Ten balik ben lantas tiang ngoyong jumah gitu.
0: Ben sepeda bisa mangke negaan.
1: Nika timpal tiangnya.
0: Oke, ten utogen balik.
1: Ten jaliu masih nika. Nge ngulih di Kuto sampai ke tanah luat.
0: Nini nak nagih negaan gitu nih tiang apa mulai kita kan kesiap timpal lah kenyangan.
1: Tiang nak kecos kan. Soal nih bisa nengkai sepeda.
0: Oh, gie. Tidak nak sepeda kan gie mah gie kan nenek gie kendaraan yang gie.
1: Sepeda kan sih gie. Pun genten berdagang tang nanti tiang ke tanah luat gitu. Di jaban puro gie. Di jaban puro tanah luat tuh dituk kayak hanya liu.
0: Oh, dah dos kayak dari kau?
1: Lo muani kan durung cara mangkin rame. Pidan kan kari langah tuh gitu.
0: Oh,
1: dia nu di pas mangkin unik tian ge mriki ke tanah lot sembahyang.
0: Yen mangkin baru-baru ni kitan pidan ge cenik-cenik sering dari ke.
1: Niko dauh penyawang nah niko pun kan wenten kenten lobangan Riko pun cebur-ceburan nggih.
0: Oh, kenten berarti dulu bisa kenten nggih karena asli Rika Mbak nggih.
1: Nggih, Riko tuh yang cebur-ceburan anu mau baju tan. Mecawat gen nak konen kene ge nyonyo eh roden mentil
0: gitu. Nggih, cenik nggih.
1: Nggih cenik nggih.
0: Anak-anak bergabung ke cewek cowok kenten.
1: Cewek cowok bergabung. Nggih, kesel lah nek kenen tiang ae.
0: Nggih,
1: nggih. Nostalgia tiang ae nggih.
0: Nggih, Mbak. Sik sembah nggih ceritanya.
1: Nggih, deket Riko kan lumun nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, sik sembah ge.
0: Sik sembah.
1: Tunggalah ge. Nggih. Apa sehat ge. Mari jebos ge.
0: Tiang.
1: Mari jebos budal lalon-lalon nggih.
0: Nggih, Mbak. Sik sembah.
1: Anu soalnya benyang niki.
0: Nggih, kejang klion. Nggih, enten apun. Ten, peragan niki.
1: Oke, okay,
0: yeah, soalnya kalau suami ikut anak kasihan nanti harus ikut juga kenten.
1: Utan besar neneknya
0: kenten, sama bapaknya. Jadi kami yang ngapain di rumah dingin soalnya.
1: Nggih. Nggih. Kang Jamong nggih.
0: Nggih sik sembah ta.
1: Sane wau Bu Eka nggih.
0: Nggih.
1: Bu Eka mah santekan bumun Bu. Nggih, mangkin ndak do sampun bubuk mangkin.
0: Ampun nggih, ampun boleh.
1: Ampun boleh.
0: Ampun bisa tidur tenang.
1: Durung tiang.
0: Oh nggih, kari pejagran iki nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih, sesuk semua mungkin galah aturan titiang titiang usul pamit om santi santi santi om
0: ingge sik semangge mbah tu nindi om santi santi santi om. Nah niki samian niki semeton cerita menceritakan kenten nggih pengalaman masa kecil nggih. Yani inget-inget kenten yakti rakalan rai nggih hening pidana niki aja asane ganti SMP sing nawang lek den kenten nggih kantun niki mecanda bareng cewek cowok kenten nggih. Ya nak nini mangkin asane SMP pokoknya ngelah tunangan kenten nggih. Anak tiang yang 2,5 tahun aja sampun nawang lek kenten nggih enten mebaju niki pasti ampun lagi tutup pintu, ampun lagi ditutup, kentan ngangen handuk yang suat manjus, kentan ye. Nah perbedaan ni kemungkinan ye, kentan plus minusnya pasti kengye, kentan positif dan negatifnya, kentan ye. Yani ane dumunan, kentan anak-anak mungkin lebih aktif, lebih sehat, kadi bawa sembu ekawawung ye, lebih kreatif, kentan pasti ke, karena niki bergaul, niki bisa bebas, kentan ye. Yen wawanan mangkin kenten nggih mina perlu juga nih ke pembatasan santukan wenten tindakan-tindakan kriminal juga nggih jadi harus juga anak-anak diajarkan batasan-batasan nih nggih kembali lagi niki sesuai dengan zaman nggih tapi pengalaman-pengalaman sekali wawu nika pasti ke sangat menambah informasi dan inspirasi nggih majang leng alit-alit niki wane sane mangkin kenten nggih mangda niki tetap dados kreatif lan aktif niki.

Rekalan Rai sampun nampak ringgalah jam solas tinggi nonton kerasa. Semua seni sampun nyaringin Putri. Sedurung Putri puputan niki program bernostalgia nge. Niki wentan jero mangku nyoman kuta waringin seni nyaringin nereng WhatsApp pro 4 RRI Denpasar. Niki nyaringin wau waktu Bu Eka munggah nge. Sangat mantap Bu Eka batu bulan. Salam mereng sawitra sarang sami nge. Semua nge jero mangku. Nah, rekalan Rai, wesan program bernostalgia puniki pasti ke sampun hapal niki samian nggih malih jebos wonten Rahina Latri niki ngenenin apresiasi budaya lokal nggih malih jebos pasti ke pacang kawentenan kesenian seni unggahin titiang nggih ringgalah jam solas nyantos malih jebos puput ringgalah jam roro sunyi. Sik semua pengen banget rekalan Rai nggih seni sampun nyaringin titiang sinampura nyening wonten keiwangan lan puputan titiang untuk ngaturang para masanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus, dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriaga. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyu dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek kale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
2: Pusing saya, mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
3: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
2: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
3: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
2: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
3: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
4: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakelan rai ring rahina latri wengine mangkin pacang kawentanan apresiasi budaya lokal. Kawentanan iki kekawin sane mamurde Semarandane bagian 14. Sane pacang niki unggahin untuk penika rakelan rai ngiring piar sayang sareng-sareng.

Sawire sekadinin tenjo dewo rasa yang beli ni adi ayu oleh wisian genini.

Saapun niko mule kayu nide sang yang siwo ringangan nide makawanan ninten gelis sido-sido.

Punika saning awenan antuk banget kaduh kita nidone ring sang yang semar.

Mawas tu sang yang samaru, dumilah likalaning kegeseng.

Mapriratan karena nidone pun rawuh ing ring putek jeg.

kangren ngeresangkaning sisep sang alpak.

sahat kesakitan Kaludin antuk teri sulone.

Ini tan ke taman kapitresno kelepasane kain Jepang awanan kelepasane sindo ramis kepang nih.

Yaning para dilempas tur ngelalu kayu nidone sinah pacang wali punar bawa.

0: sering jagat, terdapat upacara mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan pura-pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau Banten Upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih. Ari sampun sedek ide sang yang semar tanpa remane.

0: jawab.
1: Kadi kelaran uruh nyane ngejer waluya tangis.

Sekarima pelisahan tanpa pegatan katempuh dening angin mawastu klejat klejat ipun

Yang ih suarani pun nipaksi tada asih. Mailekan nipun masa samatan ngasih asih.

Vaksine Mas Waro waluyo gamelan nyane tanpa pegatan ketabuhan oleh sang memargi.

Cekat dia anak sedih, ngentungang dewek ring jurangi, kecoran toyan nyani macebur ring paranan.

Tuh kaden, sekadi anak wosan macukur putih kaput limu.

Sekadi anake mau anewaso pemargin kidange maranin tukade punikel.

0: Sekadi pacang ma bersih sareng ringsane balu manis sami-sami tan maduera.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking undang margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, rakelan rai pemirsa program 4 RRI dan pasar Rasegar kita mana titiang Agung Krisna. Namanya rai nene makin sama pitu likur Juli war sekali tali 6 likur. Sido muali nyarengin ide dane reng FM 106,4 MHz. Lan AM 1206 kHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantos puputnya jam dasa semang malin jemos, titiang nyaringin ide daning. Ye, untuk acara-acara, sani sampun kesiagiang ring pro 4 RRI Denpasar, nyaringin sahananing aktivitas trine ring rahinane mangkin. Dimogi sarang sami panggil di tiang kenak raja ngawiti semangnya mangkin rakalan rais tata ngemulai yang paswecan saking ide sang yang widiwase. Sambunang lali nge setiap pagi hari ketika membuka mata elingas tata bersyukur majaring sama pencipta ide sang yang widiwase. Duaning kantun keijan kesempatan kecunduk muali sarang keluarga tercinta memputang sahananing suagina sokarya suang-suang ring rahinane mangkin. Dumogi sami sida labda karya ke sidang mulai yang hasil sani lebih becik maningang sarang sani dibi-dibi kentan nge lan pastika stata ngemulai yang tuntunan ketenangan hati lan ketenangan pikiran ritat kalau ngawitin aktivitas setiap hari nge. Nah sekali biasa rekalan rai reng pagi hari pasti ketit yang nyaringin ide dane reng sesi acara Rahajang Bali boleh jeba suentan lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelanturang antuk Puja Trisandia. Seusan Puja Trisandia rakalan rai maulik titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara gelangkangin lan hiburan lagu-lagu Bali. Jam itu semang titiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali maulik titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kuta semang mualik titiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali, mualik titiang nyarangin ide dani reng sesi acara Rahajang Bali. Jam sia semang mualik atur gatra Bali, Susan gatra Bali, titiang nyarangin ide dani reng sesi acara obrolan komunitas untuk siaran acara gegonjakan. Seki jam kantos puputnya jam dasa semang. Nah punika rekelan rai acara-acara sana jagian tarang titiang ngawit semang nipuniki kantos puputnya titiang bertugas mulai jemos reng jam dasa semang. Sada makin ngiring dumang biar sang sarang-sarang segi tembang saking vokalnya Nigong Mas Nyujo Ipian dumogi si de nyarengin ide dane ritat kalau sampun ngawitin aktivitas sering semang nemakin.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Katunggu sarang ini tiang Agung Krisna Rekelan Rai, nyarangin ide dane, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kinten ge, nah pasti ke majareng ide dane, sane menawite sampun pada mentanggi, lan ngawitin aktivitas ring rai nene mangkin, kinten ge. Sampun yang lali, Rekelan Rai nge ide dane bisa meluangkan waktu, nge tidak perlu banyak-banyak, barang 15 menit kemanten nge untuk melakukan kegiatan yang bisa bermanfaat untuk menyiapkan tubuh dan pikiran. Salah satunya dengan berjalan kaki di sekitar rumah, nge cukup di halaman rumah kemanten. Ini cuaca mendukung, kenten nge ide dane bisa merasakan segarnya rumput di pagi hari kenten nggih dengan berjalan kaki, lan pasti ke kegiatan puniki bisa meningkatkan suasana hati, ngelantur menyiapkan tubuh lan pikiran untuk siap beraktivitas, melepaskan diri dari pikiran lan emosi negatif. Rajeng ngawitin semangnya makin Rekelan Rai dengan pikiran dan suasana hati yang penuh syukur dan lebih positif. Untuk selanjutnya, umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasaran sekitarnya pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampe.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selanternya ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja. Untuk topik apa yang kita tanam itu yang kita tuai kesarengin Ibu Catwin Jayantari.

Om Swastiastu, Om Oignam Astu Namasidam. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia dimanapun para pendengar setia berada. Pada kali ini saya Igustia Yutwin Jayantari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak memelankan langkah, menundukkan rasa dan kembali menyentuh cerita-cerita leluhur yang diwariskan kepada kita bukan semata untuk hiburan, tetapi sebagai cermin bagi kehidupan sehari-hari. Para pendengar sekalian, dimanapun para pendengar setia berada, semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase. Dan kita mengenal semua bahwa di Bali, satu itu adalah sebuah tradisi tutur penuh nilai yang sejak dulu dipakai untuk mendidik

menata rasa, dan menuntun perilaku. Melalui satwa, para tetua kita menyisipkan pelajaran tentang bagaimana hidup, bagaimana cara berpikir, bahkan bagaimana cara untuk menata batin. Dan pada hari ini, saya akan membawakan salah satu satwa yang unik, lucu dan juga penuh makna juga simbol, yaitu satwa siap sangkur metal emas. Mungkin para pendengar sekalian ada yang sudah mendengar, atau mungkin yang generasi-generasi baru seperti saya, generasi Z, mungkin jarang ya mendengar satwa, karena sekarang sudah ada storytelling mungkin bahasanya. Jadi sekarang mari kita flashback sedikit, kita mengingat-mengingat tentang satwa-satwa Bali yang tentunya kita perlu lestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin satwa ini tampaknya sederhana ya, hanya tentang bagaimana ayam kampung yang menelurkan emas. Tapi bila kita bersama mendengarkan dengan hati yang jernih, mungkin satu ini akan terlihat bahwa cerita ini atau satu ini memuat pesan-pesan dharma yang sangat dalam. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, dengan kedamaian dalam pikiran. Langsung saja kita ke satu siap sangkur metalo emas. Ada tuturan satu animalu, kacerita ipagul mekurenan ajak nilo lancah. Nilo lancah lan ipagul, ngubu di sisian desa kalejangu. Iyenglah tegal pabianan anilinggah saja. Ipagul, sebilang dine ketegali megarapan ditu. Punyan nyone mererot-rerot, buka anak mebarisan. Punyan bione melingsa-lingsahan. Ia masih memulai unde semua kacang dawe. Pak teken pagahane, ada punyan sema jomprot-jomprot, muah umbi-umbian, kalbase masih ada. Pikolehan abiani entung, anggone pengupe jiwa teken ipagol lan lolancah. Lolancah cemet pesan mau ubu-ubuhan. Serati ubuh limang ukod, mekejang moko-moko. Ia ngelap pengine tetelu, sayang angu pesan. Ani mebulu selam, ada nina ibadeng. Ani bulone barak, ada nina ibiing. Ani buin aukut, siap putih, tur ikut ne sangkur, ada nina igrungsung. Kenapa ada nina igrungsung? Kerana bulone mepelitan jering ngerempyak. Igrungsung, sabilang semeng, setonden matana ini endak, iya mau kekeruyuk jangi. Kukuruyuk, kok, kukuruyuk, kok. Buka anak nundun ipagul muah nilo lancah uli pesaryani. Nilo lancah ngelepat bangut lawan besugi. Lantas iya kepaon mapun-pun nunggu hang payuk ngaihe anget. Ipagul bangun keliat-keliot aja bos lantas nega diambeni. Beli pagel sayang, niki kopi, ma imbo jaje bengine surudan, kanggo wangge. Kenyam nilo lancah jegek menjuhan. Jemakine ban ipagul, suut nginem kopi, lantas iya nyemak tambah mua arit, makin ken ketegale. Lo lancah medap-dap makire kepeken, nyemak penarak misi nyo petang bungkul sube mengesan. Don biu melipat-lipat muah se petang pesel adepe kepeken. Pipesne beliange bas duang ceng muah jagung mapik pe akobo. Nekat lo lanca juma ibiing uli beng-bengani kok-kok ketekok kok-kok ketekok sambehine jagung mapik pe. Tuhun ibadeng, itap siapai pada nontol jagung. Isangkur masih milu itap nontol jagung. Mekejang siap nih lo lancah liang, lo lancah masih liang. Ubu-ubuhane masih liang. Gabage beng-bengane ibiing, misi talo abungkul duduke. Gabage beng-bengane ibadeng, misi talo abungkul duduke.
gabage pembengane isangkur, puyong. Buin teke ipagul, uli abiani negen nyororas bungkul, muah nektek kise misi umbi-umbian. Ipagul awakne kedas mirip subekaya dibulakani. Sapane bandlo lalancah. Meriki beli pagul, tiang nunas kisani. Cemakine kisani abane kepaon teken lo lancah. Rukun pesan lo lancah lan ipagul mukurenan. Buin manine, sampuni pada ngopi, ipagul ke Tegal lo lancah ke Pegan. Penarakne misi nyomude mekelasan doang bungkul. Nyomar mengesan telung bungkul. Masih misi umbi-umbian kalbase ane abane ibi. Talo siapne ade pe petang bungkul. Dimulehne, ia ngabe gule teken kopi peturu abungkus terma imboh jaja gipang. Neket lo lancah jumah, ngeteko ibing, kok ketekok kok, kok ketekok kok. Tuun uli beng-bengani sambuhine jagung mepik-pik teken lo lancah. Tuun ibadeng, kok ketekok, kok ketekok. Mekejang siap neng nutol jagung. Sagen megeruduk seratini lep uli kandang nih, bareng megarang sama jagung. Sambohine buin ban jagung. Siap sangkur ite bareng noltol. Ia kecok-kecok ngejoh. Lo lancah ngabak bengbengane ibing misi abungkul jemake. Gabage bengbengane ibadeng misi talo abungkul jemake. Gabage bengbengane isangkur. Puin puyung, ngembos lo lancar lo ngemel-mel. Nekengken isangkur, bulone paling kedase putih, bungotne kuning, munyene jange. Nyamane ibing teken ibadeng cek jemat mata lo sebilang wahi. Nyai sangkur, bakal waningin icang, yen kanti buin telun tusing nyai mata lo, bakal tampah icang anggon aturan ditugung. Metruyo, mekruyo, igrungsang utawi isangkur. Kukuruyo kok, kukuruyo kok, sambil ngebet isangkur. Nih kengke nih grungsang, buka anaknya nyautin munyena wake. Sage teke ipagul uli abian. Ia megerendotan negen biu tasak dipunya duang icang. Masih ada don biu melipat-lipat dua gulung. Jag-jagine ban lo lancah. Beh, bega-bega pesan biu dak rajani. Sube kuning tasak dipunye. Pedas mal payune beli. Jemake don biu ni anis sube melipat-lipat teken lo lancah. Beli pagul. Gainang tiang kopi mangkin. Niki ada jajah gipang. Mesahut ipagul, nah dadi lo. Gelisang satu, kacerita jani sube buke telun. Cara biasa, lo lancah teke uli peken ngadep pikolihan abian, torma bahan mulih keperluan sadina-dina. Ngateko iselam tuun uli beng-bengani, sambahine jagung mepik-pik teken lo lancah. Buen ibie ngetekok, tuun uli beng-bengani, iselam aja ibing noltol jagung dampingi neban igrungsang. Nih, ije isangkur tusing dadi ade. Bah, mirip ije ilang. Megeruduk serat ini pesuli kandang nih. Ada ane mekebres meju, sambahine buin jagung teken lo lancah. Mekruyuk igrungsang ngalad. Saget, igrungsang utawi isangkur mekebar tuun. Ketekok, ketekok, munyene jange pesan. Ketekok, kok, ketekok, kok, ketekok, turmilu noltol jagung. Lo lancah, kebengbengan ibadeng, gabage, misi talo abungkul.
Gabage beungbeungane ibing misi buen talo abungkul cemake. Lantas ieu kebeungbeungan isangkur gabage misi talo cenik terkebus cemake. Lantolihe talo emas canting cantungane antep talo emas ani jege gati cek berkilau nruktuk bayone ilo lancah. Sage tege ipagul meteng tegan duang kise misi buah unis ani muda-muda teken buah kancang dawe. Limane meteng-tengan ngebekuat abungkul. Jag-jagine ban lo lancah, sebengne binger. Beli, beli pagul, beli, toleh ne beli, toleh. Isangkur metalo emas. Ipagul dap-dap nunang, teng-tengane tu si ngerti. Beli, beli pagul, ne toleh. Toleh ne talo emas, beli. Isangkur metalo emas. Cemake ban ipagul. Ye saja loh. Saja ne talo emas loh. Ye kendel lo tajak dadu negak diambeni ile-ile. Beli pagul. Benjang talo niki bakal adep tiang kepeken. Pasti liu adepan pipis ne beli. Nah, lung tuh loh. Abe subene kepeken adep je sube. Pasti jelakar ba iloman pipis. Buin manene. Pas semengan lo lancah subuh makire kepeken. Nyun penarak misi bawah undis teken buah kacang dawe. Talo emas ne ento kapute aji don biu. Laut buntile dibulang ne. Suat ngadep buah undis teken buah kacang dawe. Terus iye ngojok ke tukang emas ne. Jero tukang, niki tiang jagi ngadol talo emas. Cuk bengong tukang emas sih tumben nepukin emas mebungkulan cara talo. Jemakine usap-usap pelau timbangan. Bat talo emas sih entu selai gram. Bayahe duang ringgit kelenting tekeng tukang emas sih. Nginggalang lo lancah mulih. Nanging tuk sing engsap ia megagapan nasi duang kaputan. Muah meli kencere anyar abidang. Cara biasane teket jumah lo lancah nyambahin siapne jagung mepik-pik. Mekejang siapne subetun. Ibing ibadeng muah igrusang utawi sangkur. Duduke talone ibing muah ibadeng. Gabage pembengane isangkur. Masih buin misi talo emas, cuma ke tor gemele liang. Lo lancah negak di ameni, bengong sambil ngebali siap ne pada girang notol jagung. Ni lo lancah kenyam-kenyam pedidi, liat ne nerawang jo. Ni isiap sangkur metalo emas, dibasang ne pasti liu misi talo emas. Yen iye liang, juang maling, pedas, talo emas ne masih pasti paling nge. Melahan beljani, iye ejo tampah purak basang ne. Duduk talo ne, adep kepeken pasti yang liu man pipis. Kubune ene, ganti apang cara uma-uma anak desa, animisi ukiran, animisi emas. Pau ni ene, ane grubiuk ene, kal ganti pang mebataran bate. Lan, pang sing mandus ke bulakane, ni kamar mandi kargaye, pang bersih, ken-keni pang cala anak desa. Kal mepayas cegek, pang calah ibu-ibu, ane ada di kota ento. Ngade beras ya bangun. Juga isangkur. Cema kanget yuk pengiris. Tampah isangkur. Purak ke basang ne. Ane ngai kesyap. Pas ilo lancah murak basang ne isangkur. Apa ane bakatange?
tuah tai temblek ani pengit gati. Lantas lo lancah payu ngelingrot meselselan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Upacara potong gigi adalah upacara keagamaan Hindu di Bali di mana seorang anak yang sudah beranjak dewasa, yaitu untuk anak perempuan dapat dilakukan setelah menstruasi yang pertama, sedangkan untuk anak laki-laki dapat dilakukan setelah mengalami perubahan suara atau kelihatan jakun di lehernya wajib untuk melaksanakan upacara ini. Upacara potong gigi biasanya di Bali disebut dengan istilah mepanes, metatah, atau mesangi. Tujuan upacara potong gigi adalah untuk menghilangkan kotoran diri dalam wujud kale, bute, pisace, dan raksasa dalam arti jiwa dan raga diliputi oleh watak sadripu yang masih ada pada gigi taring, maka kedua gigi taring dan empat gigi sri yang di atas harus dipotong. Makna dari upacara ini adalah untuk menemukan hakikat sejati manusia yang terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh sadripu dalam diri manusia.

0: pecalang di Bali memang tidak asing lagi, baik itu warga lokal maupun pendatang, karena hampir dalam setiap perayaan upacara adat yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum selalu melibatkan pecalang. Kata pecalang berasal dari kata calang atau celang yang berarti waspada, sehingga diharapkan tetap waspada dalam menjaga keamanan desa adatnya. Secara umum, tugas pecalang seperti tugas polisi. Mereka juga mengatur lalu lintas di area kegiatan upacara keagamaan dengan berkoordinasi dengan polisi. Mereka memiliki fungsi yang sama dalam menjaga keamanan masyarakat serta menyampaikan isu-isu Kamtibmas.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, para pendengar setia RRI dimanapun para pendengar setia berada, satwa yang barusan kita dengarkan mungkin mengundang berbagai rasa. Mungkin ada rasa lucunya juga, ada kasihannya juga, mungkin ada juga rasa penasaran. Tetapi seperti halnya satwa Bali lainnya, tentu cerita ini tidak hadir tanpa pesan. Ada nilai, ada makna kehidupan, ada pedoman moral yang dibungkus secara halus oleh para leluhur. Dan kini, mari kita perlahan menyingkap makna-makna tersebut. Pertama-tama, mari pendengar setia kita masuk perlahan ke inti pesan dari satwa Nilolanca dan Ipagol ini. Jika kita cermati, satwa ini sesungguhnya bukan hanya sekedar kisah tentang bagaimana ayam yang bertelur emas, tetapi sebuah gambaran utuh tentang bagaimana dinamika batin manusia antara rasa cukup dan rasa kurang, antara syukur dan ambisi, dan antara kesederhanaan serta godaan untuk memperoleh segalanya sekaligus. Pada bagian awal cerita, Nilolanca digambarkan sebagai sosok yang jemat, rajin, penuh kesadaran, dan menerima hidup apa adanya. Inilah kondisi batin yang selaras dengan sifat satwam, yakni sifat yang jernih, stabil, dan tenang. Ketika seseorang berada dalam satwam, ia bisa melihat hidup dengan kejernihan, menerima keadaan tanpa banyak mengeluh, dan tetap tekun menjalankan sudharmanya apapun peran yang diemban. Namun, ketika taklo emas muncul, perubahan terjadi begitu cepat. Dari yang semula selalu menerima, perlahan tumbuh keinginan. Dari keinginan tumbuh harapan, dari harapan berubah menjadi tekanan batin untuk mendapatkan lebih banyak. Dalam filsafat Hindu, perubahan batin yang tiba-tiba ini disebut sebagai bangkitnya guna rajas. Energi aktif yang sangat kuat, penuh dorongan, tetapi seringkali juga membawa ketidakseimbangan. Bila rajas tidak ditempatkan pada jalur yang benar, ia akan menjelma menjadi keserakahan, gelisah, dan tidak pernah puas. Nah, disinilah letak konflik batin Nilolanca. Ia merasa apa yang dimilikinya hari ini belum cukup. Ia mulai membandingkan dirinya dengan masa depan yang dibayangkannya sendiri. Ia merasa bahwa dengan membelah siap sangkur, ia bisa mempercepat datangnya rezeki, mempersingkat proses, dan mengambil jalan pintas untuk menuju kemakmuran. Padahal, dalam ajaran agama Hindu, keinginan yang lahir dari kegelisahan batin itu justru adalah akhir dari penderitaan. Ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara rezeki dan ambisi, maka pikiran kehilangan ketajamannya dan menjadi kabur seperti kaca penuh debu yang tidak dapat lagi memantulkan cahaya. Berbeda dengan Nilolanca, Ipagol tetap tenang. Ia tidak terbawa arus emosi atau imajinasi berlebihan. Ipagol tetap berjalan dengan irama hidup yang wajar. Dan di sini, Ipagol merupakan simbol dari satwam yang stabil. Sifat yang bening, yang membuat seseorang mampu membedakan mana yang bijaksana dan mana yang hanya dorongan sesaat. Dari perbedaan sikap dua tokoh ini, kita belajar mengenai keseimbangan dalam diri manusia. Setiap orang memiliki satwam, rajas, dan tamas dalam kadar yang berbeda. Ketika satwam kuat, seseorang lebih mudah melihat kebenaran. Tetapi ketika rajas menguasai, keinginan bisa menelan kejernihan itu hingga habis.
Satwa ini menggambarkan pertempuran halus di dalam diri manusia. Pertempuran yang tanpa kita sadari sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Nilolanca memutuskan untuk membelah siap sangkur, disinilah hukum karma pala bekerja dengan jelas. Tindakan yang dilandasi keserakahan tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Apapun yang dipaksakan keluar dari waktunya, tidak akan melahirkan berkah. Seperti biji yang dipaksa tumbuh sebelum waktunya, yang lahir bukanlah pohon, melainkan kerusakan. Hasil dari tindakan tersebut bukanlah kekayaan, tetapi kehilangan. Bukan kemakmuran, tapi kekecewaan. Satu ini mengingatkan kita bahwa bentuk rezeki tidak selalu harus besar dan instan. Kadang, rezeki yang perlahan justru lebih berkah karena memberi ruang bagi kita untuk belajar, bersyukur, dan mengolah diri. Rezeki yang datang sedikit demi sedikit membuat kita mampu menjaga kesadaran dan tidak lupa diri. Dalam agama Hindu, khususnya di Bali, kita juga mengenal konsep Rua Bineda, yakni segala hal dalam hidup hadir berpasangan. Ada suka dan duka, ada untung dan rugi, berkah dan ujian. Dari cerita itu, talo emas adalah sukanya. Tetapi ketika sikap batin kita tidak seimbang, suka dapat berubah menjadi sumber duka. Bahkan dalam sastra Weda seringkali ditegaskan bahwa rezeki tanpa kebijaksanaan adalah seperti membawa obor dengan minyak, yakni berpotensi membakar diri sendiri. Kebijaksanaan adalah penjaga. Tanpa kebijaksanaan, keberuntungan bisa berubah menjadi bencana. Itulah sebabnya bagian paling dalam dari satu ini adalah rezeki yang datang perlahan lebih berkah daripada rezeki yang dipaksakan kelahirannya. Ajaran ini menjelaskan bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Dharma selalu berjalan dalam waktu yang tepat dan hasil tidak bisa dipetik sebelum proses yang harusnya terjadi itu selesai. Apapun yang dipaksa, apapun yang diputuskan karena terburu-buru, dan apapun yang dilandasi nafsu dan bukan kebijaksanaan, semuanya hanya akan menimbulkan penyesalan. Satu Nilolanca ini mengingatkan kita bahwa tugas manusia adalah menjalankan dharmanya. Sementara saat rezeki tiba atau tidak, itu adalah urusan Ide Sang Hyang Widiwasa. Yang penting adalah kesiapan batin untuk menerima, bukan memaksa. Dengan cara yang halus dan indah, para leluhur kita menyampaikan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada seberapa cepat kita mendapatkan sesuatu, tetapi seberapa bijak kita menjalaninya. Para pendengar setia RRI yang saya hormati, sekarang mari kita berhenti sejenak dari alur cerita dan mencoba menengok ke dalam diri masing-masing. Satwa yang barusan kita dengarkan bukan sekedar kisah tentang ayam yang bertelur emas, melainkan adalah gambaran kecil dari bagaimana perjalanan hidup manusia. Perjalanan yang penuh pilihan, pertimbangan, dan kadang-kadang godaan untuk mengambil jalan pintas. Coba kita renungkan bersama. Tanpa perlu diucapkan, tanpa harus dijawab, dan cukup di dalam hati saja. Pernahkah kita berada di posisi seperti Nilolanca? Bukan tentang telur emasnya, tetapi tentang dorongan yang membuat kita ingin segalanya serba cepat. Ingin cepat berhasil, ingin cepat kaya, ingin melihat hasil tanpa melewati proses panjang. Barangkali ada pendengar yang pernah merasakan hal itu, atau mungkin sedang mengalaminya sekarang. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Sebenarnya itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Karena dalam ajaran agama Hindu, terutama terkait
terkait dengan Dharma, kita diajak untuk menyadari bahwa proses adalah bagian dari berkah itu sendiri. Ketika kita memaksa sesuatu yang datang lebih cepat daripada waktunya, yang rusak bukan hanya peluang, tetapi juga ketenangan batin. Mari kita tarik nafas pelan dan rasakan bahwa hidup ini sesungguhnya berjalan dengan iramanya sendiri. Kadang lambat, kadang cepat, kadang memberi kejutan. Tetapi semuanya mengalir dalam hukum alam yang penuh keseimbangan. Jadi pertanyaan refleksi kita hari ini sederhana saja. Apakah saya sudah menjalani proses dengan sangat?

Nang tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanek emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane mewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos jatmu sane ngedoh saking margi kepatutan.

kita angkari mamu cia suara apa pitia.

0: Rajeng laksana yang persembahyangan puja Trisandya majari umat Hindu Sedharma ring dijeje pada magena dumugi idesang yang widiwase tatemu paice kerayuan lan kerajengan rei rage sareng sami jagat lastaging nyane tapi malih melarapan melafalkan mantra-mantra puja Trisandya irage umat Hindu dumugi state ngemulihang tuntunan pelindungan ritat kaleng laksana yang swagine sokarya suang-suang nya berhantrahina.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebyar. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelok sesuai dengan laras suling karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.

0: hajeng hajeng balik balik.
1: Rakelan Rai suks maning mana turang titiang Rakelan Rai kantun satya meskian iri kiri FM 106.4 MHz lana AM 1206 kHz programa 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Sedemikian Rakelan Rai ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Gelangkangin antuk judul selalu bersabar.

0: Om Swastiastu, Haji.
1: Om Swastiastu, Putu. Mai misi natat kopi meserdoh padu.
0: Aduh, ini agak aja benten, agak di benten gitu.
1: Ah?
0: Oh, anu kari mau nyaman wijil niki.
1: Nyaman wijil.
0: Penasaran?
1: Bi, kudu apa nih?
0: Kadung kedaut bandingan satu-satu tandri.
1: Kan, oh, bih, gitu.
0: Man, niki antaseng, niki nyepi buku. Nah, pingin niki mau kene mau coklat warnanya kan dan kena tulisnya saru-saru dumo okay. Ajak dideh kena satu niki.
1: Kopi bersih nggak botol?
0: Tapi
1: kopi ya bersih kan nggak
0: niki bakat ngapo nah kan dini kena nunas tuh
1: aduh
0: niki oh. Coba nih bukun tian niki alam nih liun ilah anu kudang bener lo lempir satu di dumo teken dideh
1: teken dideh
0: kemarin kan diketemu itu mau jadi deh mendo kan kita hilang pen kudang
1: oh satu tantri
0: tantri
1: nawang tuh tuh mau tuh
0: tuh tawang nih kau nih di kasur nih kau nih bunter bunter jenang nih
1: kau oh titeh
0: mirip jenang nih kau anu ya tipis tuh
1: nih nih kan pengetahuan juga untuk anak-anak
0: nih sing
1: tanya nepuan tuh mau jadi deh jadi
0: nih zaman jadi
1: hijau
0: dan kasur keto nak mangke nak spring bed
1: kamar kedas bersih,
0: wangi tanya tuh mau dideh yang bapak bon kasur marahnya
1: karena nih satu bos gitu ini wika nak ngardi
0: ini dia tantri punya tuang niki.
1: Ah, oh, tumo tekening titik.
0: Niko
1: itu mo.
0: Nggih.
1: Ado ya ditu nengil di lepitan kasur.
0: Kasure. Oke,
1: okay, nang di lepitan saput.
0: Nggih.
1: Ido sang Prabu.
0: Nggih.
1: Di kamar ido sang Prabu.
0: Di istana nih, di istana nggih.
1: Iti teh ditunggu cuma sih di kamar itu.
0: Kamar yang sama,
1: padahal. Kewalo sing di batan kasur.
0: Di joyong yang niko.
1: Di lepitan berdega di samping.
0: Oh, di anu di.
1: Di Prabowo.
0: Oh, di, oh, oke. Okay. Oh, bedek pido Prabowo.
1: Oh. Oh. Oh. Hari apa lah, hari minggu lah tuh ketemu iman.
0: Oh, pas libur ya.
1: Itu mau matakon yo.
0: Yeah.
1: Teh. Di teh tuh.
0: Sing kenapa nginget tuh dia.
1: Ao cang tuh mau ke sana yo.
0: Oh.
1: Mimi kekene berak gini.
0: Berak degres sih sudah sama minum susu.
1: Benarnya cang minta kau kento kan ji. Kento kan tete.
0: Oh mudian ci moko.
1: Mudian ci moko. Dewa ratu jak gemuh jadi dok ji. Dahal makanannya patuh.
0: Patuh.
1: Oh. Tongo sago ini patuh
0: di kamar ya patuh
1: di kamar yang sama.
0: Oh.
1: Cimoko. Cang berag. Apa yang membedakan?
0: Oh. Apa nih ngeranang ya bisa cang berag cimoko.
1: Oh. Masaut itu mau.
0: Tumo masaut.
1: Ah tongo sama lenan.
0: Oh? Melen api maksudnya kok?
1: Cang kan dibasah ngil.
0: Oh. Artinya kene kena-kena yeh ya basah.
1: Artinya disubur ya.
0: Oh adi tongos nih luwung nih. Artinya.
1: Di pecahan kasur di ini canengir. Di pecahan saput di dosa Prabu. Saya yang man. Anu nyedot-nyedot ketih hidup sang Prabu.
0: Rah sang Prabu.
1: Hidup sang Prabu ajang-ajang hidup kan nomor satu
0: kan. Oh konya mesrut pang. Pang selikur.
1: Ajang aneh rayo no jemung.
0: Oh?
1: Otomatis getih hidau aja enak.
0: Enak sajane. Bergisi.
1: Yang cini ini tasan di depitan berdaga apa mah ini.
0: Oh.
1: Itu. Meh.
0: Cocok asana.
1: Itu. Cang, mumpung ya aku mau nyamuk. Apa yang ini yang
0: nyamuk? Baru lung hidup naik. Aku yang nyamuk.
1: Aku kan mau nyamuk tuh.
0: Nyamuk.
1: Demen sih nepuk nyaman sih kayaknya berat.
0: Berat. Senlak sih kayaknya.
1: Kena sih ya. Ini ajak aja barang di tudo.
0: Oh.
1: Barang mau yang. Kau ya sih.
0: Oh. Waduh mokoh.
1: Ada nepon. Pih luwung ya itu mau nyamuk. Kau ini teh barang mokoh. Oh. Luwung sih gitu.
0: Dua yang ngerayu.
1: Nah main lah.
0: Polos ya tuh.
1: Polos, majak barang-barang di nimi peralam janji. Kalau kini itu, gitu.
0: Engkau
1: nak cito nian berpengalaman nih.
0: Domen-domen ngoyong di kene. Kami yang dikotok gitu.
1: Ada si pengongin. Sawire dikalaan yang kalinya dot getih hidup sang Prabu. Aliang selah. Insing hidup sang Prabu sirap. Sing dadi sedot.
0: Oh ada prosedur tetapnya tuh. Protap
1: yang lah. Gigis hidup ning. Sengkalau. Sing ci kena sengkalau. Cang bisa barang sengkalau.
0: Orang mati.
1: Karena cang aja cimai. Tengah beres.
0: Artinya ada artinya, strategi. Strategi.
1: Ya saya tahu kan, kalau saya bertakon. Gitu mana. Nah. Bani bangka sempatan di teh. Kalau nyedot. Ngeteh hidup sang Prabu. Itu sang Prabu semero mebahan.
0: Maro tonen nak. Tonen arep jauh tonen kiapsan.
1: Ngir sang Prabu. Mau kemarau kok cekutkan di teh. Saya bangun.
0: Ben mau kelibak hidup sang Prabu.
1: Antau asana. Buah sana sirap. Ben kok nyegut. Bintan. Ben wong. Nyek ngantil kok gitu. Kati sing sabar, Tite.
0: Sing sabar. Pas layak apa
1: tadi. Aduh, najar.

0: Semar. Gak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Cekut kita ini sama Prabu, sedot. Ngetak ini sama Prabu.
4: Wih.
3: Waduh, apa ini?
4: Wih, ratu penak tonen ini sirup tuh.
3: Matang ini sama Prabu. Duko. Minyak jelanan.
4: Wih.
3: Buka pintu. Gue no, penjaga. Oh, kita apa sih? Wih, yang penjaga istana itu kau.
4: Para patih.
3: Wintan apa itu? Dari jauh wintan musuh. Tapi wintan, bang yang titiang. Yentan pegat. Mati siang, doh kapan siang tidak akan mengiring.
4: Boy.
3: Oh, gitu. Seng, gitu kan.
4: Out Chris.
3: Weh. Eci, cing, cing. Gitu kan.
4: Meh,
3: apa anak ini, penjagaan. Kadang siapa musuh, he. Ini semuanya kita lah. Yen sing tumo titeh miripnya. Meh.
4: Musuh cenik. Cenik saja musuh.
3: Kadang tiga gede kau dan musuh.
4: Oh.
3: Cenik musuh masih. Oh, ya kita itu sama aku.
4: Meh.
3: Pih. Kesal. Sakit hati.
4: Prajurit.
3: Kadang tumo.
4: Oh, anu penjaga prajurit.
3: Oh. Alaih aja nih kan penjaga.
4: Kebit nih kasurnya.
3: Kebit kasur. Cek. Bongkah kau nyang.
4: Nggih saput anu di deneng.
3: Wah, tepuk tuh kan penjaga ada titih gitu.
4: Titih di kong.
3: Ya bo.
4: Marusut ngamah.
3: Jeng, tol dari turi di batan lepet nih. Ih, cine ngae nama cang jelek.
4: Merusak nama penjaga.
3: Jeng jemak kau titih. Kengsak. Meh, semua mau pergi sama mati tuh.
4: Mati.
3: Jepen cuma ada batu ting-ting
4: tentok. Meh, itu dedak kan dia.
3: Orang tepung.
4: Meh, itu dalam gitu. Men, itu mau yang kan?
3: Itu mau. Bo, ya kalau melayap ya. Ya mau tawa ibane kalau pasti kenal aja nih.
4: Pasti barang kenal.
3: Panak-panaknya gue no. Meh, kayak. Gos, menjak makanan.
4: Ungkap-ungkap, apa kita barang selamat malu.
3: Jep masaut, ikannya tadi. Apa sih itu mau? Pasti ngelah kru nih.
4: Oh, pasti ada yang mungkin jadi diana nih.
3: Alih, Ben.
4: Oh, pasti ada komplotnya nih.
3: Yang Ben, penjaga ngalih-ngalihin bakat itu mau.
4: Meh, Ratu.
3: Ngajak panak nih, ngajak kuran nih.
4: Pokoknya sama mati.
3: Kalau mau kan kenal nih. Pokoknya kep.
4: Alah, langsung.
3: Langsung di tempat.
4: Mati, eksekusi tempat ya langsung.
3: Benar.
4: Meh, Ratu.
3: Konyang tadi nih mati itu mau titik kekeluargaan nih.
4: Meh, Ratu. Kenten dari ini. Nyak taro artin kehidup meragau masih kau jengi.
3: Nah, yang itu kan lawat.
4: Oh, lawat. Yang besit nak berbuat salah, bisa konyang kini jadi. Samping keluarga, bisa masyarakat sami kini. Meragau umpamanya di melaksanakan pilih. Yang belah keluarga itu. Kalau orang tua, panak-panak, sami kena imbas.
3: Benar.
4: Termasuk kalau uli di Jaya, uli banyak apa, uli desa apa, uli pulau apa.
3: Benar. Tak kau no. Ulan itu, saya nak pulau desa tu. Ini nak pulau sekarang no, masih.
4: Merah tu, ya tu pemimpin ni masih becus ke? Ya, merah tu. Kenten ada ni, anu kemo, wayah satu orang.
3: Satu orang itu.
4: Artinya, akeh, tapi kawasan pelawatan-pelawatan yang bisa kita ambil hikmahnya nih kaji. Artinya perlu ada kesabaran.
3: Benar. Apa sih subolas nak nulungan kita orang buat sahabat itu prihatin ya Rago. Kenapa kita tidak mengikuti arahannya?
4: Oh, aturan yang sudah dibuat. Sing satyo wacano.
3: Satyo wacano. Tuwut, kan ini tumo selamat.
4: Yo. Aman, yo, bang. Udah semprabu sirap. Lalu kan
3: benar.
4: Nyedot liunang, man. Sabar, kan, yo, masih.
3: Sabar, sing. Karena ulian lobo aja, masih.
4: Lobo, ya, keras.
3: Terus, ya.
4: Jadi. Nah, di samping itu, ulian, kadi rawas wawu, ulian

0: buatan seorang bisa nak lain kena imbas bareng gitu.
1: Benar.
0: Nah, kalau prajurit nama bisa jelek nama ni bareng lu. Yo nak dalam jago di muka sing bareng ngugutan.
1: Yo. Gitu.
0: Yo ora sing becus jadi masih itu.
1: Ya tuh terang kena yo masih dalam.
0: Oh, jadi ya. Oh, kentan dah dia. Wih, lah kopi.
1: Iya, apa tuh banyak.
0: Cuman dan diangat balik kita nih.
1: aduh,
0: mimboh kopi kalau.
1: Nah, gitu. Saat walu yo angkon nyampe kan dingin.
0: Oke, jadi, jadi. Nyak man, satu oke ini nyak mau.
1: Bersemangat, mana?
0: Kembang paru-paru.
1: Benar. Yang pertama, kita tarik kesimpulan dari satu foto. Gitu. Mari kita yang pertama setia dengan sahabat,
0: dengan kata-kata,
1: dengan orang yang telah rela memberi kita
0: bantuan.
1: Yang kedua kita harus bersabar.
0: Benar. Segala sesuatu harus dilakukan dengan sabar,
1: benar.
0: Dalam hal napi jo.
1: Benar.
0: Ya.
1: Yang kedua, jangan karena perbuatan kita membuat orang lain ikut menderita.
0: Menderita, pas. Oke, pokoknya berangkat
1: cuma. Iya. Oh, ben.
0: Mone kan bu.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Moli kesarayan Ditya Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rajeng Bali. Seri mungkin Ditya nyaringin ide dana untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi. Nah, kawitan Ditya untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali Rai nene mungkin soma 17 Juli warsa kali tali 16 saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rakelan Rai, Rahinane Mangkin, Kabupaten Jembrane diperkirakan berawan. Kisaran suhu 19 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 97%. Lantur Kabupaten Tabanan, Rahinane Mangkin berawan, kisaran suhu 19 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 77 sampai 98%. Kabupaten Badung Rahinane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 97%. Gianyar diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 97%. Klungkung Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 93%. Kabupaten Bangli, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 18 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 99%. Kabupaten Karangasem diperkirakan berawan, kisaran suhu 18 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 96%. Kabupaten Buleleng, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 91%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, rekan Rai ke majareng ide dane sane menawi te sampun berangkat ke gena aktivitas tapi male hari Senin menawi te harus berangkat lebih pagi niki alon-alon ring margi tapi male ring seputaran kota Denpasar pamekasane hayang muruk semangne mangkin diwau polis sabe gerimis. Sana makin mendung-mendung kemantan niki. Ye, elingang siag yang perlengkapan hujan tru ini. Duaning cuaca ten keni antuk kenten ge tiba-tiba nanggalang. Malah jubos nih ngeliap air gulam. Tahu-tahu sabah kenten ge. Nah niki patut niki di siag yang dumun. Kesiag yang dumun perlengkapan hujan tru ini. Langsung durung memargi. Niki ge sedurung berkendara di jalan raya. Cek kondisi kendaraan tru ini. Kenten ge ban remi wasane tiosan. Lan pasti ke patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jaga jarak aman berkendara. Sambunang ke dropon, sambunang buru-buru. Yang penting selamat kantos ring genah pekarian utawi genah tujuan soang-soang.

0: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Buketut. Aduh, ramai banget di pasar ya.
2: Wah, banyak banget belanjaannya, Bu. Borong nih.
1: Iya, Bu Komang, belanja banyak nih. Mau masak sayur asem, ikan bakar, sama beli buah pepaya juga nih untuk anak-anak, Bu.
2: Waduh, rajin bener masaknya, Bu. Kalau saya sih, mending beli jadi aja di warung lewat pintu sebelah. Gak ribet, cepat, enak pula.
1: Ya, boleh aja sih, Bu. Yang penting, pilih yang kebersihannya terjamin dan bergizi ya. Apalagi untuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kan butuh protein, sayur, buah, dan lain-lain. Biar sehat dan tidak stunting loh, Bu.
2: Stunting itu yang anaknya tubuhnya kecil ya, Bu? Bukannya itu turunan, Bu?
1: Bukan, Bu. Itu karena kurang gizi dari kecil. Jadi sebagai ibu, ya kita hendaknya mengusahakan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak kita. Dimulai dari dapur keluarga ya, Bu.
3: Bunda, semangat cegah stunting dimulai dari dapur keluarga. Makan bergizi tiap hari, anak tumbuh cerdas dan sehat.

Rekan dan Rai Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Tri Chandra Arka, khawatir jika ruang hijau dan karakter khas landscape Bali terus digerus pembangunan villa yang tidak terkontrol hingga sepadat perumahan umum. Diingatkan pemilik bangunan atau villa di sekitar kawasan pertanian ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan menyejahterakan para petani lokal setempat dengan kolaborasi serta proteksi lahan pertanian yang melibatkan sektor swasta. Tri Chandra Arka mencontohkan di Gianyar, seorang pemilik hotel di daerah Tegalalang yang ada sawah di sebelahnya mensupport tiap bulan untuk membeli pupuknya agar pemandangan persawahan tetap lestari. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Rahajeng Bali.
1: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin, nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna nyarengin ide dan ireng acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang malih jebas nge ringgala hai pudiki ide dan taler dadas nyarengin ringgala on air. Ringlan telepon 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224200 0878988224200. Nah, rekalan Rai nene mangkin nggih tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Nah, Hari Sungai Nasional puniki mendorong masyarakat mangani secara bersama-sama menjaga sungai di sekitar nggih sekaligus untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga ekosistem sungai. Lantar kalandrai peringatan Hari Sungai Nasional puniki diatur ring peraturan pemerintah atau IPP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Nah, memanut PP punika, nggih sungai kebawasang sungai puniki pinake alur utawi wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Nah, rekelan rai sungai dikuasai oleh negara lan merupakan kekayaan negara. Pengelolaan sungai puniki dilakukan secara menyeluruh, terpadu lan berwawasan lingkungan, dengan tujuan mangdane sida mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Pengelolaan sungai puniki dilakukan oleh pemerintah provinsi utawi pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat mengenai peduli terhadap sungai, nggih tanggal ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional, nggih. Nah, PP punika ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011. Nah, dadosne niki Hari Sungai Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Juli. Nah, ini mungkin tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Nggih, mausa ngeninin indeks sungai, kawintanan sungai puniki. Nah, punapi pengalaman ide dakne kenten ge dumun dawage alit-alit bajang truna menawi te melakukan aktivitas di sungai puniki. Kenten ge punapi perbedaan menawi te kelestarian sungai zaman dulu yang dibandingkan sareng sekarang. Kenten ge durusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: Rekalan Rai pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sani Mangkin titik buka gala on air. Gereng lan telepon 0361223361. Nggih penelpon ka pertama sang gratis tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu penelpon kaper.
0: Nggih penelpon kaper punapi niki.
1: Penelpon kapertamo mangkin sedang bahagia.
0: Oh, kenten bi ketika tanggal tua niki bahagia niki nini
1: nggih. Bahagia niki relatif nggih.
0: Nggih.
1: Diharapkan niki wonten keladi aja jagung
0: merebut. Bi mantap sekali dingin-dingin pole yang hangat-hangat.
1: Jero mangku sudani.
0: Malah jebos telepon nika. Telepon nak kening, kenenya najang-najangan ibu semangatnya neng. Tanggal tua aja neng, gitu dah.
1: Ampun kenten doyan, kenten kenten gongga. Coyo jahe, medang makin malu jak gula jahe, kangen dagingnya nuya.
0: Oh, kenenya menderita ibu di tanggal tua neng. Sing idang beli gula lan kopi ibu ning.
1: Ini ke teman-teman ini janura kore. Tanggal tua tawang dekat wajagung ngejak tadi.
0: Kene gen warga ibu jan ini.
1: Jati kongge. Kopi. Iyan kene iyan noten kita tekanan bengkong tak jati kongge. Rauh
0: kono koce, bin sedih di tengah janin, darah hibur, ben manis amli kladi, kerja jagung, kegigis, ngomong. Oh, ngajak nih nembo, ngal teko tal ngajak nasi beguleng, nyin. Daya nak lingsir lebih daya kan mula. Uning dah. Pokoknya jak ngesil di bucu ngesil gitu.
1: Mendengkulu.
0: Oke. Okay. Oh, pokoknya pecah dok lain gitu. Kengkeng.
1: Ampun kenten ketopek kenten
0: ngoga. Nih napi.
1: Karo yang cocok dan itu sampai pengalaman ini niko topek niko ngoga.
0: Oh kenten pun api pengalaman dumu nanin menawi temelajah melangi ternyata gaya batu ditukar deh kenten.
1: Nini ayunan minu kenten. Sapu niki ngoga.
0: Napi.
1: Dumu nini kan cenek ngoga. Oh, cenek dumu nini masuk di SD kenten. Nini ayuna semua pokenten manyus lah nini ditukar tak wantan olahraga baniko 1970 kayaknya kan kenten ya durung 60 sekian nak dari SD pun kenten tekuli olahraga niko manyus ya terpaluh-luh kenten saget ampun wantan. Aduh binatang yang paling dibenci sampai sekarang dong gak?
0: Hah?
1: Kuning dong gak?
0: Tapi binatang yang paling dibenci itu kan dikejar nih.
1: Lelintah nih kok nekan.
0: Tempel
1: lah nini.
0: Berat.
1: Mulai yang lelintah nih kok nekat termasuk. Baru menean. Sun manus nepung wah ngetap-tap nini jibrang-jibrang kengken kita timpan lelintah atau kadang-kadang tanya jemaah bias sampai nini benar-benar benci sama sungai itu kita
0: ngomong oh kenten
1: terutama pada binatangnya mungkin asal panggilin kan ya lelintah yang di darat kan iris-iris poh sama kayak lelintah perajani ajak jereng bulon bawang buketnya mah uyah nini kilo gabyong kekena.
0: Oh, tapi mungkin berani ya neng kenten ke ketukade ya neng setelah nikah ampun menikah menawite.
1: Oh nggih ampun kenten kan kenten nak len kon dumun di satang niko pisah nama Dewi kenten di sungai Pulukan bani di mesin ini nak tanya kita gitu, toya nak nak suluk napi. Dan aku nak ngembang, tapi ini benar-benar bersumpah sama sungai itu kapan pun. mati kan. Tunggal lewat ini kau tepuk bertukar di kone bom musuh. Ampun kenten beberapa tahun lagi itu kenten juga agak masih durung kenten peraturan undang-undang persungaian kenten juga labar agung lah niko tahun 70 kira-kira niko 1970 sekian anyut lah tukad kenten jembatan tukad medewi ya kenten. Wow, ini tuh bernyanyi emangnya madan belabar agung. Wih, kita nampun pun pas masuk belabar agung, ternyata enggak. Acara rorta anak bahwa biarpun gimana jeleknya pasti ada baiknya. Dan baiknya, teko ampun sang-sang meduk-duk

0: batu bulitan ya kajang sampun gitu.
1: Longlongusan batu gongge angen-angen ngebegen tundun kok gongge mangan-mangan. Nggih. Kulit kebloleran
0: parane. Nggih nggih nggih. Ampun
1: ya tadi mangkin wencan peraturan menghargai menyayangan emang pandu bejero nutur nyatu ampun kenten menyayangi sungai
0: menjaga di, kelestarian sungai
1: ngambil dato-dato di sungai ya pasti ke ampun wenten upah nge-nge-nge-nge-nge dan medena ah mang donya tiyo seng lanjutan yana orangan ini lobo prabu santi om santi
0: sukses niki majareng ibu jero manurage nggih sami sampun nyaringin sare mangkin rekelan rai moli ring 223361 nggih om swastiastu.
2: Om swastiastu rahajeng semua.
0: Nggih, selamat pagi niki Nini Ita.
2: Nggih, batu.
0: Nggih, sampun boleh penyembang niki nih.
2: Sampun kali mangkin aku jangka batu.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Semong semong ampun dia hujan, hujan semangat. Mungkin ampun medali daftar studio.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, ke pasar semua-semua tuh.
0: Tapi ampun boleh gagapan saking pasar niki.
2: Megenek ampun ampun jangkep ane dinas. Ane rere mungkin kan bunga, bunga mungkin melambung tinggi tuh.
0: Baik, jek udah bunga rika.
2: Rio mungkin ano, cuma bunga mungkin paling cegah.
0: Inge.
2: Inge siro ya nyarai dong siro anak jauh siro. Tapi ampun sih
0: rapi. Inge.
2: Sungai debu janura nih nyarai debu janura. Nanti siang saya nak mang suwe ampun dah ada kerja ngomel. Mang kina na uningang si siang dulu. Ya mau nyak makai ano kengkena nak tan lulu buat nak ngi nak buat punya punyaan tu, ya na ni mungkin tu yang gede toyo je, pasti kompon di pasti mungkin kotor kan kan, ni na je boh jalan yes apa tu, ni na kan wenten nak mau bersih kedudukan, kalau tertiosan ke daun-daunan, kan je wenten ni kan kita, ini niku yang tadi dumun lah. Nak yakin jero-jero manurago dia nak demen di duka ada kayak melangi-langi yang kenten tu nak bersih
0: bersih tu kade
2: tadi mangkin nak kenten je toyo gede kan jen mangkin kijo kade laku toyo mangkin hujan toyo gede yang nah gua mau paling kita petang jam bunga kenten je mangkin hilang ijo ni ke ten gemas makin ketukar ada kenten tu biasa kan di rumah nak kaya ni ko nak ketukar nak yakin demen nanti ya gede tu ini matiosan tu ke ano makin tu toyo matiosan seret kenten ampun hujan cara di makin ni gede ya kejap minap siang ni ko toyo saking jumah-jumah ni ko ketukar ni ko mau inang gede ten kenten minap tu ini mungkin kentena mungkin sampun pemerintah sami sampun karya nato pek dengan tentu sampun becik mangdo je sami semetuan menjaga lingkungan sungai dengan tentu
0: nih napi malih sungai punika kan mata air nih
2: yang sekali rumah nih yang ten wenten nah uli pemerintah ini nak yasi napi je ketukar napi je ketukar dengan tentu nah mungkin nah ampun nah berkurang nak ngantuan kenten nak cuma dari daunan kan mungkin nak buat nak kesentukan tu punya punya liu ni dia kan nak jalan-jalan dia nak ke kesentukan dah tu sore-sore kenten tinggi tu
0: tinggi semua
2: ni yang presiden ni tu ya nak jero nak makai madue pengalaman dia nak niko je nak yakin sekali rumun lah lindah tu nak nak mengerikan tu. Ini tu cuma tu. Baikkan ni kiman panu, panu. Jadi sekarang sami semua tu nado kena rahaja. Yang rok nama balik kali rayno tu. Ini tu semua ni ni mau pamit om sati sati sati om.
0: Inggi matur sesama ni.

0: Lima jaring nini itangnya, sani sampunya rengin, sani tiosan, mulai jembas nge, mulai sanggere titia ring lan telpon 0361-223361, ring whatsapp talar, mulai jembas wajan titia nge, sari bangit temang dumun, ngiring piar sang sarang-sarang, saki wantas durungnya nih, wantas sani ngelintang.
1: Iya bu, apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Mari anak.
3: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
2: Ayah, ibu di mana?
3: Ayah. Ya, anak kita mana?
1: Lu, bukannya sama ibu?
3: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia bu, Putu.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggera Tinta dan Nera Kelantrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Petang dasa kali menit sambolong saking jampi tu sebang. Kanan kesarang itu Tiang Agung Krisna Kelantrai, rengsesi acara Rahajeng Bali. Selamat pagi Nini Ayuna. Dumogi statu kena, ge cuaca rem-rem. Pacet wastane yang darat, lelintah yang dicari. Kenten gesuk seman ini Hayuna. Kenten Ibu Janura reng Bangli, indik sungai, ening dumun, mandi, berenang dan mencuci pakaian rumah dekat sungai. Setiap hari ke sungai. Oh, inge gesuk seman kita sempat nyarengin Ibu Janura ge. Sane Tiosan, sane Arse Mali, durusan Renggala on air 0361223361. Ya sanggret tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajeng semua.
0: Nggih, selamat pagi Pak Tut.
1: Nggih, pagi mawati.
0: Penapi gatren iki Pak Tut.
1: Kalau kena cuaca cerah. Tekan di pisande rem-rem sampah.
0: Nggih.
1: Enggak, mencantan kena, tengah-tengah.
0: Tungkar kena, penapi sampun boleh penyemang niki.
1: Harus semang-semang boleh penyemang.
0: Nggih.
1: Tas bara kenten.
0: Oh, tas bara kenten.
1: Tas merah.
0: Oh, tas merah. Nggih.
1: Nggih, wau sampun nita yang ngoda ternyata. Heeh. Enggak apa saking pasar bunga kone di Griyo genah paling tegak.
0: Paling tegak. Melambung tinggi harga bunga niki.
1: Tapi ampun jiki sekat.
0: Sekat ya.
1: Nggih. Nggih dong. Dang lodro tiang ya mungkin kentang.
0: Malah jepas jak singahin ke si bangnya.
1: Jaru langit ya.
0: Ah, gitu.
1: Ah, lodro ini. Ini napi topi bau sih.
0: Topiknya mungkin kan hari Sungai Nasional. Nah, Pak Tut dumun wenten pengalaman ten kentang gay berkegiatan di sungai napi ke mencuci utawi bermain di sungai dumun dawa galet alit utawi ketika ya, bajang truna.
1: Ken, napi malis yang nampeng niki tukat penep betul.
0: Oh, nging.
1: Napi malis yang sabah-sabah demun, yang sapun sabah, jejah deman nampun tiang itu.
0: Ah, engken tu jejah deman engken tu.
1: Jejah tiang, mangi yang toyo anggut gede lang kenten. Man tiang, di sampun anak apa toyo nang itu. Ndak BP ni kan sami ring tegal tu.
0: Oh kenten, oh ya.
1: Yang tengah lumpur nusuk kan kenten.
0: Beh lumayan nih ke.
1: Niki kari mungkin kemauan mungkin. Jadi kepala hujan, tempen gede, sangat toyo.
0: Artinya dua neng terjaga kebersihannya Rike.
1: Jadi, mungkin di luka pendeta kari masa kenten ada abeng yang kan lulu napi kemauan.
0: Bekin dumun kita nuwase. Oh, ini dumun wenten kan be sana kampe tengah ini mungkin pun api niki.
1: Ah, campur de kampe. Arik duka dan mangi tang impun yang hijau kan impun melalui mungkin.
0: Oh, nging.
1: Kan dumun sekarang di dumun ada tak tu? Toyo siang dumun ngalit kita itu. Jadi bersih. Lepas ngalit itu bedak dan kali kasih. Kan mau bakal dia kampuring tukat yang kali rumun itu gesti napi ngabut yang pandang sama ada luar ni pang telu inam yang pun tayar ni ke dan ni rana sakit batang itu gesti napi kita
0: ngi ening mungkin dong ajang ya tukat aduh
1: ampun mungkul rumah sakit.
0: Aduh, nak membayangkan kan, geligat.
1: Nging. Kita yang tahu ngawi kentan matur. Jadi amis yang padang ni ke, jadi sama yang peng tiga ring tiap di belakang di dukur ke, lalu tiang berlima langsung. Jadi hilang padang, segar bayu kentan tak. Kentan yang belum tak kentan, tapi kan ampun setiosa kentan ni kemakin. Tapi wasan ni ke mustahil aneh melaking, aduh, akeh ampun.
0: Nggih. Mungkin padangan bisa wenten zat kimia ne mungkin kan.
1: Oh, balik sempat iko ilmu lan ya. Heeh. Anak jati itu kentan. Nggih. Nah, kentan pengalaman.
0: Nggih, Pak Tet.
1: Kagak dumana bersih, jati bersih kayak mawon. Makin wak padahal makin punten ikan sebetulnya sami dalam percotan bersih ya tetetan ya kan ulingnya.
0: Nggih, sukses Pak Tet sampai nyarengin iki.
1: Ngiring acara kopi-kopi iki jek seneng jangan. Wah, ana ijo kale laku eleri.
0: Oh, nggih, gak kredit niki. Ngangge alat-alat kan wenten kemanten kendala. Nah,
1: mana ta wenten? Santun tiyang lekat di tahun 90 niki ya tuh.
0: Oh. Nggih. Nggih, sukses. Oh, kira
1: langkung ngobrol tiap pamit. Oh, tadi.
0: Inggih matur suksema niki patut manceng nggih sampun nyarengi niki nggih ring seputaran kapal nggih wali ring 223361 sang retiti yang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang sema.
0: Nggih, selamat pagi niki jero mangku Sudani.
2: Bungo di atas meja.
0: Punapi gatra jero mangku sampun pole wedang niki.
2: Makin kari rem-rem di kanang jagat.
0: Oke.
2: Jero kada niki Kak Arwin dan Indra nyarangnya dari madu sini.
0: Inggi.
2: Mangi, bunga lagi bos. Ah, sampun pirang topik lo bawa bengge. Ah, berkata yang dumun ya yakti ring tukar dikit aku pokoknya kenapa sekitar 100 meter ke nak bersih ke nah kami di bawah di 90 kami ketukar dekayah memanting dan yang toyo nageng sekitar 2 hari 3 hari ini kari sunjep pegat nih ke nah lo nah toyo nah bersih kali penyekat patan mancong menuju ngelintang bedak dadot minum soyo ditukar gitu. Dan mangsin jaro padahal samian mangsin sampun ngelah sini kamar mandi ngan ditukar dengan geting rago yang kekotoran anu ten wenteng ya. Ya, makin anu mana coyo apa nih lulu lulu don itu kan? Nak kenang nak nampeng buat di tengah kayu nak gunung.
0: Ini warga kan tenwenten sana membuang sampah ke tukan kan?
2: Tapi
0: ya kan tenwenten warga sana ngentung lulu ke tukade tenwenten.
2: Tenwenten kok lulun kene kayak lulun don donan.
0: Emang
2: ini ngajanang dikirim di pondok pak tong atau ke sekitar 4 kilo to dangin tukar daun tukar dangin tukar yang kau ya segala ada hujan cara balas kan jelas anu lulu ke tukar anu kan lancar po atena masyarakat ngetungang lulu ngekong adalah mungkin yang dumun nak kan wenten dan coklat kan wenten pun apa ya anu. Itu apa yang ngebek-ngebekin mangga ditukar. Ya jadi ini kan ini yang anu na jero na kayaki melangian ditukar adalah di kenteng ya. Yang di kadagan kan dipulukan kak nawang dekat pulukan lingga bersih.
0: Geng.
2: Ini lapangan samping. Amnikonya ge.
0: Inggih suksema jare mangku.
2: Berkat yang penapi kata berkat BB. Kadang awa buk Badung Uban. Mugan mugah liwat. Ini ki suara radio saking limang raino ngeresek kali gengge.
0: Nggih niki wonten kendala ring pemancar napi.
2: Mugi-mugi yang jelas kayak anu bersih anu suara.
0: Nggih.
2: Menika ge.
0: Nggih.
2: Budal waspada di margi mana selamat rekan lainan mangkin kajeng kriyon. Kalau yang peka Om Santi.
0: Inge, matur suksema jero mangku Sudani inge sani sampun nyarengi. Selamat pagi, mulu sekarang satu payangan satu nyarengin pro 4 topik lintah, adih lintah topik ni. Topik ni mungkin peringatan Hari Sungai Nasional. Winten kenangan pengalaman tendumun doa galit alit bajang trune ring sungai niki menawi mencuci. Utawi niki bermain di sungai, kenten ge punapi perbedaan kelestarian lingkungan sungai, dumun bandingang sarang mangkin, kenten ge. Inge suksema niki, mulai sekar, mendoa pengalaman paling takut jak lintah yang manjus ketukade, inge. Mulai nyebas inge, mulai sanggar titi ring lain telpon 0361223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI dan pasar sari mungkin temang demun ngiring piarsang.

Rekadan Raya Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Dr. Nimadi Ras Amanda Gelgel mengatakan kecerdasan buatan AI mampu meningkatkan produktivitas masyarakat di berbagai bidang jika dimanfaatkan secara tepat. Diingatkan penggunaan AI juga harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital agar tidak menimbulkan ketergantungan. Menurut Dr. Nimadi Ras Amanda Gelgel, kualitas hasil yang diberikan AI sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam menyusun perintah yang jelas dan terperinci sehingga AI mampu menghasilkan informasi maupun solusi yang sesuai kebutuhan. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.